Kareba Pamulana, sampai subuh Sarara tim nasional sepak bola Amerika Serikat berhasil memimpin 2 gol tanpa balas atas Australia pada babak pertama pertandingan kedua grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Seattle pada Jumat waktu setempat. Keunggulan Amerika Serikat dibuka melalui gol bunuh diri di back Australia Cameron pada menit ke-11 sebelum penyerangan Alex mengandalkan skor menjelang turun minim lewat sundulan jarak dekat memanfaatkan bola pantul tendangan. Gol Freeman sempat dianul oleh asisten wasit karena bendera offset diangkat. Namun keputusan tersebut kemudian dibatalkan setelah melalui peninjauan teknologi asisten wasit video.

Karebak Opuna sampai subuh. Sarara, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Matindas, turun langsung ke wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan 6, magnitudo. Ia mengguncang Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026. Kehadiran Matindas yang bertugas di Komisi 8 Bidang Kebencanaan dan Sosial itu di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral politik untuk memastikan negara hadir membantu warga yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Dalam kunjungan tersebut, Matindas menyalurkan berbagai bantuan kebencanaan melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial RI, meliputi paket sembako, kebutuhan balita, famili, serta santunan ahli waris bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kariba Saliatinti, Uvalu Anteyaku, Lili Lestari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun komio berada. Kita berjumpa lagi dalam acara request lagu dangdut Kaili edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 bersama saya Lili Lestari dan akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komio yang mau merequest lagu dangdut Kaili, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon pertama kita di pagi hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Pak Ardin.
0: Bapak Ardin di Sibedi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Lili.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
1: Taipa.
0: Taipa.
1: Novuan Tomoloku.
0: Taipa.
1: Novuan Tomoloku.
0: Novua.
1: Tomoloku.
0: Tomoloku.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada untuk Bapak.
1: Oke, makasih Mbak Lili. Selalu buat Mbak Lili.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bapak juga bersama keluarga. Ada lagi di belakangnya Pak Ar.
2: Yang
0: iya, selamat
2: yang
0: pagi manis. Diana, apa kabar dirimu?
2: Aduh, sakit gigi ini.
0: Aduh, sakit gigi, kenapa sudah sakit gigi Dan?
2: Lagunya dulu.
0: Oke, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Cinta Beda Agama.
0: Lagu Kaili.
2: lagu Kaili itu, Mbak Lili, saya tidak tahu juga.
0: Hah?
2: Kalau begitu lagu mana saja Dan? Undangan Poboti,
0: Jom. Undangan Poboti, oke.
2: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi kembali. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak kita dalam Kaili.
0: Iya, bersama siapa ini?
3: Siapa diriku?
0: Siapa dirimu?
3: Marco Pandere.
0: Oh ya, Anizar di Pandere.
3: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Oke, Anizar mau dengar lagunya siapa ini Dan?
3: Lagunya Poiri Mubayana.
0: Poiri. Halo?
3: Halo.
0: Poiri apa tadi?
3: Poiri Mubayana, Mali.
0: Popayana.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Lili. Okay. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Anizar. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu Maspa?
4: Sama.
0: Sama baiknya, alhamdulillah. Jadi ada bikin apa ini, Dan?
4: Ya.
0: Ada bikin apa di hari Minggu begini?
4: Menyimpan.
0: Menyimpan.
4: Iya.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini sambil menyimpan?
4: Lagunya Bram Larengi.
0: Oke, Bram Larengi, judulnya apa itu?
4: Bunga Topea.
0: Bunga Topea. Bunga Topea. Oke.
4: Oke,
0: ada untuk Bunda. Apa sih yang tidak ada buat Bunda? Oke.
4: Okay.
0: Iya, terima kasih. Doa yang sama. Selalu bahagia.
4: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum kita ke lagu, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara, request lagu Dangdut Kylie.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kurang sambung, iya. Aduh, apa kabar Bapak?
1: Iya.
0: Aduh, kayaknya putus-putus jaringannya ini. Aduh.
1: Jaringan ini ya.
0: Iya. Lagunya siapa ini, Dan? Langsung ke lagu saja.
1: Alista.
0: Ya?
1: Lagunya Alista.
0: Adista.
1: Alista.
0: Oh, Alista.
1: Bukan Alessa, Alista.
0: Judulnya apa itu?
1: Morowali Toli-Toli.
0: Morowali Toli-Toli.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oh, benar-benar. Terima kasih Mbak Lili. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Nasrun di Maninili. Langsung saja kita ke lagu pertama kita di pagi hari ini. Semoga Komio, baik itu yang mendengarkan maupun yang merequest lagu-lagu tersebut, bisa terhibur di pagi hari ini. Ini dia lagu pertama kita.

Baik, sampai sebut Sarara, terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut Sarara, sambil menunggu kedatangan rombongan pemulangan jemaah haji Kabupaten Morowali Kloter 9. Pada trip 1 bertempat di Aula Wisma Haji Transit Palu dan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, dan nanti kita akan siaran langsung bersama rekan-rekan kami di RRI Palu. Dan kita lanjutkan kembali acara kita di request lagu dangdut Kylie.

0: Baik, sampai subuh, Sarara. Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami yang ada di Aula Wisma Haji dan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palu di manapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam siaran langsung RRI Palu dari Aula Kedatangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Siadi bersama rekan yang tergabung dalam kloter 9 Balikpapan Embarkasi. Dan kloter pertama ini merupakan kloter 9 yang dimana berasal dari Kota Palu, Morowali, kemudian Poso dan Banggai Laut. Dan permisa dapat Anda saksikan di sebelah kami tampak beberapa jemaah haji sudah memasuki aula kedatangan dan disambut oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anwar Hafid beserta unsur Forkopimda.
2: Ya, dan pendengar dapat kami gambarkan juga bahwa para jemaah haji kloter Balikpapan tiba pada pukul 8:25 waktu Indonesia Tengah tadi dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air, dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini Gubernur Sulawesi Tengah bersama Forkopimda terkait sedang menyambut kedatangan jemaah haji yang datang dari embarkasi Balikpapan. Dan dapat kami gambarkan juga pendengar, selain jemaah-jemaah haji, ada juga beberapa jemaah haji yang tengah menggunakan kursi roda seperti itu untuk tiba di Palu ini. Dan pendengar, sebagai informasi juga bahwa pemulangan kloter 9 Balikpapan hari ini dilakukan dalam dua kali penerbangan atau dua trip sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kloter pertama atau trip pertama hari ini ada 176 jamaah yang datang berangkat dari embarkasi Balikpapan menuju Kota Palu. Dan untuk detailnya, Kabupaten Morowali sebanyak 100 orang, Kabupaten Banggai Laut sebanyak 47 orang, Kota Palu sebanyak 27 orang.

0: Nantinya Kota Palu sebanyak 163 orang dan Kabupaten Bangka Laut sebanyak 13 orang dan Kabupaten Poso sebanyak 1 orang. Dan seperti yang terlihat di YouTube pendengar dan dapat kami gambarkan juga untuk jemaah haji laki-laki dan perempuan dominan menggunakan baju putih dan songkok putih, dan untuk jemaah perempuan mungkin bisa digambarkan oleh teman rekan saya Miftahul Jana.
1: Ya, dan untuk jemaah perempuan sendiri pendengar dapat Anda kan di belakang kami saat Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut kedatangan jemaah haji tadi, bahwa memang bajunya sangat berwarna pendengar. Baju biasa dalam Sulawesi memang dikenal dengan baju haji, di mana masyarakat khususnya perempuan sendiri mengenakan baju berwarna, baik itu warna merah, warna hijau, dan itu menunjukkan bahwa kesyukuran dari jemaah haji Sulawesi sendiri telah tiba dengan selamat setelah menjalani ibadah haji selama 40 hari. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa jemaah haji perempuan ini biasanya selain menggunakan pakaian jemaah haji juga biasa mengenakan emas juga pendengar, pendengar. Dan dapat kita lihat bahwa jemaah haji perempuan memang sangat-sangat ramai pakaiannya, namun itu menandakan kesyukuran mereka telah menjalankan 40 hari ibadah haji. Dan sampai saat ini pendengar, Gubernur Sulawesi Tengah masih menyambut kedatangan jamaah haji, dan ada beberapa juga dari jamaah haji Kota Palu, Sulawesi Tengah yang tiba pada kloter pertama ini mengenakan kursi roda, seperti itu pendengar.
0: Dan digambarkan juga pendengar untuk suasana di Bandara Mutiara Sis Palu semenjak pagi tadi ramai oleh beberapa penjemput, yang sebenarnya untuk beberapa penjemput juga disarankan untuk ke penjemput di Aula Asrama Haji Palu. Dan beberapa hal yang bisa kami informasikan kembali pendengar, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini juga merupakan momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Sebanyak 1751 jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang terbagi dalam 5 kelompok terbang, yaitu kelompok terbang 9, 10, 11, 12, dan 13 berangkat dari Balikpapan di tanggal 8 dan 13 Mei 2026. Dan rangkaian ibadah selama 40 hari di Tanah Suci mulai dari umroh wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, kemudian mengantar jumroh tawaf ifadah hingga berbagai ibadah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
1: Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah jemaah yang akan datang pada kloter pertama dan kedua ini ada sebanyak 355 jemaah ditambah 4 orang petugas haji. Dan dengan Kepala Kementerian Haji Sulawesi Tengah Muhlis Aseng juga telah menjelaskan bahwa persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemulangan jemaah ini berjalan lancar dan tertib. Dan pihak Kementerian Haji Sulawesi Tengah juga telah melakukan rapat koordinasi internal maupun bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berbagai forkopinda terkait dalam proses pemulangan jemaah haji. Dan juga pendengar, akan kami informasikan juga bahwa jemaah haji asal Morowali setelah melakukan transit di Bandara Mutiara Sis Al Jufri ini akan melanjutkan perjalanan menuju Morowali dengan menggunakan pesawat terbang, seperti itu pendengar.
0: Dan saat ini juga pendengar dapat kami gambarkan dan terlihat di YouTube RRI juga proses penyambutan dan penyerahan jemaah masih terus berlangsung, baik dari petugas haji maupun PPIH dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tampak juga para jemaah haji sudah membawa oleh-oleh, begitu kan?
1: Betul.
0: Oleh-oleh khas dari jemaah haji. Kemudian ada beberapa yang sudah seperti terlihat dari awal ya, menggunakan pakaian bling-bling.
1: Betul. Sangat-sangat bersinar bling, sekali pakaian-pakaian dari jemaah haji pada hari ini, baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki sendiri ada yang menggunakan sorban juga, seperti itu pendengar, menandakan bahwa kesuksesan telah menyelenggarakan ibadah haji selama 40 hari.
0: Dan dapat kami informasikan juga pendengar, untuk di berbagai sudut area kedatangan tampak para jemaah terlihat sangat senang bersuka, dan beberapa keluarga juga tampak tak kuasa menahan haru, begitu.
1: Betul.
0: Karena sudah menjemput keluarga dari jemaah haji ini dan dapat bertemu kembali orang tua, saudara maupun kerabat yang telah lebih dari satu bulan

0: ini menjalankan ibadah di tanah suci. Dan tampak juga beberapa momen para penjemput maupun keluarga yang sudah melakukan selfie seperti itu, melakukan foto bersama. Dan tampak beberapa juga anggota keluarga di nampak kerinduan yang sangat mendalam gitu, rekan Bifta.
1: Dan pendengar dapat seperti digambarkan di kami Pak Gubernur Sulawesi Tengah bersama Forkopimda terkait sampai saat ini masih menyapa satu jamaah yang datang di kloter pertama, kloter 9 Balikpapan, di mana terdiri dari dua trip yang selanjutnya akan datang pada pukul 12 siang nanti. Dan dapat kami informasikan pendengar setelah prosesi penyambutan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah ini, selanjutnya akan ada sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah dan juga sebelum berangkat ke asrama haji. Adapun jamaah yang akan berangkat ke asrama haji sebelum dijemput oleh keluarga adalah ada dari Kota Palu, Banggai Kepulauan, dan juga Poso, seperti itu. Sementara untuk Morowali akan melanjutkan transit dari sini menuju Kabupaten Morowali. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwa sampai saat ini jamaah masih terus berdatangan dengan total 176 jamaah.
0: Dan sehari sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah Muhlik Sasyeng juga menjelaskan bahwa sejumlah jamaah yang sebelumnya menjalani perawatan kesehatan telah kembali bergabung bersama kloter masing-masing dan dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Dan namun demikian, pendengar, di tengah suasana bahagia penyambutan hari ini terdapat pula kabar duka yang menyelimuti keluarga besar jemaah haji Sulawesi Tengah. Salah seorang jemaah kloter Balikpapan 9 atas nama Runia Ugu Amu, usia 63 tahun, asal Kota Palu, dilaporkan wafat dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Dan berdasarkan laporan petugas kesehatan haji, almarhumah meninggal dunia di dalam pesawat dengan diagnosis dugaan penyakit jantung koroner atau coronary artery disease pasca perawatan inap, disertai kondisi hipokalemia berat, atrial fibrilasi, dan pneumonia.
1: Dan juga pendengar, selain almarhumah Runia Uguamu, sebelumnya juga dalam perjalanan di Mina, seorang jemaah asal Kabupaten Banggai Laut atas nama Nurhani Daeng Parani, usia 61 tahun, juga dilaporkan meninggal dunia pada 29 Mei 2026 di Rumah Sakit Mina Emergency Hospital Arab Saudi akibat pneumonia. Dan kami atas nama keluarga besar RRI Palu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga almarhumah ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sambil menyambut jamaah yang datang sesaat ini, setelah sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah juga akan dilakukan penyerahan jenazah oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah kepada keluarga almarhumah Runia Ugu Amu yang berusia 63 tahun. Dan dapat kami gambarkan bahwa keluarga besar almarhumah juga telah tiba sejak pagi tadi hari, meski dalam suasana duka, untuk menantikan kedatangan dari almarhumah Runia Ugu Amu sebelum disemayamkan di rumah duka di Kota Palu.
0: Dan dapat kami informasikan kembali pendengar bahwa saat ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajaran Forkopimda juga masih menyambut kedatangan para jemaah haji kloter 9 Balikpapan dengan sukacita dan semangat mendalam. Dan beberapa jemaah haji juga terlihat membawa oleh-oleh ini ya, khas seperti kurma dan beberapa boneka unta ini, seperti itu ya, boneka unta khas, bahkan ada yang lebih dari satu ini.
1: Betul, dapat kita lihat di tas-tas para jemaah haji yang memang boneka unta ini sangat banyak sekali yang mereka bawa, pendengar. Dan selain itu juga dapat kami gambarkan juga bahwa di ruang tunggu Bandara Mutiara Sis Al Jufri ini sudah mulai dipadati oleh jamaah haji yang telah tiba dengan total 176 orang dari embarkasi Balikpapan yang tiba pada pukul 8:25 pagi tadi. Ya.
0: Dan pendengar, nampak juga beberapa oleh-oleh yang masih sangat terlihat, di antara mungkin ada kurma, kemudian boneka unta yang mungkin bisa lebih dari satu plastik ini.
1: Iya.
0: Dan beberapa juga menambah koper bawaan karena mungkin untuk oleh-oleh untuk kerabat ya.
1: Betul.
0: Kerabat maupun keluarga tercinta ini. Dan suasana di Aula Bandara Mutiara Sis Al Jufri juga terlihat sangat sangat keluarga.
1: Iya, sangat ramai, sangat penuh sukacita seperti ya. Itu.
0: Dan diwarnai juga dengan baju-baju jemaah haji perempuan ya. Ini yang masih
1: ya sangat bersinar ya, sepertinya.
0: Iya, sangat bersinar ini. Mm-mm. Dan mungkin mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari
1: ya.
0: Ini belum kepulangan ke tanah air.
1: Dan juga pendengar dapat kami informasikan bahwa setelah dari Bandara Sis Al Jufri ini jemaah haji akan menuju asrama haji. Namun sebelum itu akan ada juga pembagian air zam-zam yang akan di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Jadi setelah sambutan nanti dan juga penyerahan jenazah keluarga Runia Ugu Amu akan dilakukan pembagian air zam-zam dulu sebelum berangkat ke asrama haji. Seperti itu pendengar.
0: Siap. Dan prosesi penyambutan ini tidak dilakukan dengan seremoni panjang dikarenakan difokuskan untuk menjaga kesehatan dan kondisi jemaah haji sendiri karena beberapa jemaah juga sudah memasuki lanjut usia ya seperti ya, itu
1: betul.
0: Ya dan juga nampak beberapa jemaah haji muda yang berasal dari kloter 9 Balikpapan juga sudah nampak memasuki aula kedatangan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu.
1: Dan juga pendengar alasan dari proses penyambutan ini tidak akan berlangsung lama juga karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan agar para jamaah dapat segera berkumpul bersama keluarga setelah melakukan perjalanan ibadah haji selama 40 hari ini. Dan sampai saat ini pendengar Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz bersama unsur Forkopimda terkait masih menyapa jamaah-jamaah haji yang telah datang dari embarkasi Balikpapan, namun sepertinya sesaat lagi ya, Mas Iksan, rekan Iksan, kita melakukan mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan rangkaian acara lainnya sebelum para jamaah kembali ke asrama haji dan ke keluarga masing-masing yang telah menunggu di asrama haji Kota Palu.
0: Dan nampak beberapa petugas bandara maupun petugas haji juga sangat sigap ini untuk membantu
1: betul.
0: Para jemaah haji yang lansia untuk menempatkan diri di beberapa kursi yang disiapkan oleh pihak panitia. Dan pendengar sekali lagi kita infokan untuk penjemput jemaah haji yang mungkin mendengarkan RRI Palu hari ini bahwa himbauan dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tengah nantinya diharapkan beberapa penjemput maupun keluarga kerabat jemaah haji kloter 9 untuk langsung menjemput di aula asrama haji Palu dan beberapa jemaah juga sudah dihimbau juga untuk mengabarkan kepada keluarga untuk penjemputan dilakukan di asrama haji dikarenakan nantinya akan ada kekondusif ya biar kondusif seperti itu. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa testimoni ini
1: ya,
0: dari jemaah haji ya.
1: Baik, saat ini kami telah bersama salah satu jemaah haji. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama apa Pak?
2: Nama saya Lukman.
1: Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu bagaimana sih pengalaman Bapak selama 40 hari menjalankan ibadah haji ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah luar biasa perjalanan kami, terutama yang paling menggembirakan itu, yang paling mesedi itu perjalanan dari Padang Arafah, kemudian di Musdalifah, lalu ke Mina. Itu yang paling berkesan buat saya.
1: Dan itu momen-momen yang momen berkesan dari ibadah haji sendiri, Pak?
2: Iya, Bu, iya.
0: Untuk makanan, Bapak, ini pastikan orang Indonesia kan pasti mencari makanan khas Indonesia, apalagi dengan budaya Sulawesi Tengah yang pasti punya makanan sendiri. Seperti apa?
2: Ya, alhamdulillah makannya cukup. Ya, mungkin sudah diatur memang dari pihak pemerintah sehingga sesuai dengan selera kami. Alhamdulillah cukup.
1: Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar bagaimana sih fasilitas di selama ibadah haji ini, apakah memang digambarkan?
2: Ya, semua fasilitasnya kami itu bagus, mulai dari tempat pemondokan ataupun tempat hotelnya kami tinggal, kemudian berjalan ke mana? Ke Masjidil Haram, itu sudah ada bis-bis tertentu. Ya, begitu. Tiap hari siap, ya.
1: Tapi Pak, terkait

0: saya rasa agak lebih panas lagi dibanding dengan Arab Saudi. Alhamdulillah ibadahnya lancar juga.
1: Bagaimana Bapak menginisiasi cuaca panas di Madinah, Pak?
0: Ya, antisipasinya ya kita sesuaikan dengan kondisi saja di sana. Kita tetap jaga. Iya, alhamdulillah tetap petugas di sana tetap membantu kami.
2: Dari kloter 9 asal dari mana?
0: Kalau saya dari Morowali, kloter 9. Kebetulan saya ketua regu. Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak ketua regu. Ya, boleh kembali ke tempatnya, Pak. Dan pendengar, tadi kita telah mendengarkan testimoni dari salah satu jamaah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bersama kami. Dan selanjutnya kami juga
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak mungkin bisa digambarkan terkait persiapan juga dari Kementerian Agama dalam menyambut ini prosesi kepulangan haji.
3: Iya. Izin, saya sebenarnya di sini bukan dalam posisi sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Palu, tapi saya sebagai panitia PPIH ya. Saya kebetulan tergabung di bidang penerimaan jamaah, pemberangkatan serta kedatangan sama bimbingan manasik nanti. Nah, hari ini kloter 9 Sulawesi Tengah, ya kan, kloter 9 Balikpapan itu, dia hari ini sudah masuk ke Kota Palu, sudah kembali ke Kota Palu, yang terbagi dalam dua trip. Nah, trip pertama ini dia berjumlah 178 orang yang terdiri dari 100

0: Setelah dari bandar ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar bagaimana prosesi kepulangan mereka ke untuk bersama keluarga.
1: Iya, makanya sekarang diadakan acara ini di bandara, khusus jamaah haji itu mereka tidak masuk lagi ke asrama haji transit Palu. Mereka khusus jamaah haji Morowali ini langsung serah terima di bandara karena direncanakan pesawat mereka akan berangkat

0: mereka tidak lagi didorong masuk ke jamaah ke asrama haji, tetapi proses serah terima dari PPIH provinsi ke PPIH Kabupaten Morowali itu dilaksanakan di sini. Dan alhamdulillah kita patut syukuri dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Randus Haji Anwar Hafid MSI. Nah, untuk yang lain itu tetap akan dilaksanakan proses serah terima dari PPIH provinsi ke Pemda masing-masing itu tetap di asrama haji nanti, di asrama haji transit.
1: Izin Pak, mungkin terakhir untuk harapan.
0: Ya, tentunya insya Allah kita selalu berharap ya, untuk pelaksanaan haji dari tahun ke tahun itu insya Allah setiap hari, setiap tahun itu meningkat ya pelaksanaannya. Artinya dari segi layanan yang kita utamakan itu adalah ramah lansia. Kita karena tidak kita pungkiri bahwa hampir sebagian besar jamaah haji kita itu adalah para lansia, sehingga kita khusus para lansia ini kita harus menggunakan pendekatan khusus, sehingga dulu-dulu waktu masih gabung dengan kami di Kementerian Agama itu ada tagline haji yang ramah lansia. Tetapi karena hari ini mereka sudah ada di Kementerian Haji, maka insya Allah saya yakin juga tetap pendekatan ramah lansia itu tetap akan digunakan, dan malah insya Allah saya melihat ini ada peningkatan-peningkatan khususnya di Tanah Suci, ya kan?
2: Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak, bisa kembali bertugas Pak. Ya, barusan saja kita mendengarkan dari Bapak Ahmad Husni selaku panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Kali membawa berkah. Air zam-zam penawar dahaga, diminum khusyuk penuh harapan. Jemaah haji pulang ke kota tercinta, disambut hangat penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, sekali lagi kesyukuran saya selaku pemerintah, Bapak Ibu telah tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun, walaupun juga ada saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di sementara di tanah suci maupun yang sudah dalam perjalanan pulang. Semoga doa-doa kita semua mengiringi almarhum dan almarhumah sehingga insyaallah pahala haji akan menyertai perjalanannya menuju menghadap kepada Khaliknya. Selanjutnya saya juga berharap kepada seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk tetap menjaga kesehatan, karena biasanya orang kalau di sana sehat, nah nanti capeknya itu dirasakan saat kita sudah pulang. Jadi kalau kita pulang nanti jangan juga terlalu semangat berterima tamu. Ya, ada juga waktunya bilang kalau waktu begini saya istirahat dulu. Ini keluarga kita di kampung tidak dia ketahui bilang capek ini perjalanan jauh. Jadi harus dikasih tahu bilang jam sekian dulu saya mau istirahat, jangan diganggu, ya. Apalagi kalau tidak suami istri pergi di tanah suci, harus ada waktu khusus juga itu. Nah, kalau suami istri seperti Pak Sekda Morowali, aman republik. Ya. Jadi itu

semangat beribadah kita kemudian di sana bedalah. Nah, di sini kita sudah di Indonesia ini, jangan komiu nanti Pak. Masih Pak pikir masih di tanah suci ini. Ini kita komiu sudah di Indonesia. Jadi di kampung, apalagi yang di Banggai Laut. Perjalanan sebentar ke Banggai Laut masih jauh. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Di paling satu minggu ini ibu-ibu bapak harus istirahat. Karena kalau tidak takutnya ibu-ibu bapak-bapak sakit, karena di sana semangat, kemudian di sini beda dengan keadaan kita. Itu saja pesan saya. Salam hormat kepada keluarga, kepada jemaah haji yang akan terus ke Morowali. Salam hormat semua keluarga yang ada di Morowali, juga yang dari Banggai Laut, yang dari Kota Palu, yang dari Poso, ya saya dengar juga saya sampaikan salam hormat buat semua keluarga yang ada di rumah, di kampung masing-masing. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi pantun saya ini terakhir. Jabal Rahmah menjadi saksi.

0: Semoga Haji Mabrur mengiringi, membawa kebaikan dalam kehidupan. Cahaya fajar di kota Makkah menyinari Ka'bah yang mulia. Jemaah pulang membawa berkah, menebar manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Acara selanjutnya penyerahan jemaah haji Morowali dari PPIH Provinsi ke PPIH Kabupaten Morowali kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan hormat di
2: dan pendengar, setelah kita mendengarkan arahan dan sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Habib, selanjutnya saat ini sedang berlangsung penyerahan jemaah haji secara ya, jemaah haji Morowali dari panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Sulawesi Tengah dan juga ada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah seperti itu.
3: Dan pendengar, setelah ini dan dilanjutkan penandatanganan atau berita acara penyerahan jenazah jemaah haji asal Kota Palu
2: yang bernama Runia Uguamu berusia 60 dilaporkan meninggal pendengar dan saat ini telah tengah berlangsung di belakang kami penyerahan jenazah dari almarhumah kepada pihak keluarga sebelum disemayamkan di rumah duka yang berada di Kota Palu.
3: Dan dapat kami tambahkan pendengar bahwa almarhumah meninggal dunia di dalam pesawat perjalanan dari Mekah ke Indonesia dan dengan diagnosis dugaan penyakit jantung koroner atau coronary artery disease pasca perawatan inap dan disertai kondisi hipokalemia berat, atrial fibrilasi dan pneumonia. Dan kita akan mendengarkan dari Morowali.
4: Bapak Dr. Haji Anwar Habib MSI. Dan untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan izinkan saya memimpin doa sesuai dengan syariat Islam yang kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum Hajjah Runia Ugu binti Amu. Ila hazin hiyati lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mataka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi.

0: menunaikan ibadah haji. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Untuk senantiasa diberikan keberkahan, untuk senantiasa diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjaga harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Kami yakin itu semua didoakan oleh jemaah haji Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin seluruh jemaah haji Sulawesi Tengah, kloter 9 BPN. Mereka pulang dari Medina, kemudian Balikpapan, kemudian Sulawesi Tengah Palu, dan akan kembali di rumah masing-masing di Palu, kembali di Morowali, kembali di Banggai Laut. Mereka bertemu dengan keluarga dalam dan tidak kurang apapun, dengan membawa haji yang makbul, haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang menghapuskan dosa-dosa mereka, haji yang membersihkan mereka dan kembali bersih bagaikan bayi yang berkeluar dari kandungan ibunya. Ya Allah, ya Rahman, dengan keberkahan-Mu, dengan kebesaran-Mu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jauhkan daerah Sulawesi Tengah dari musibah dan bala, ya Allah. Jauhkan daerah Sulawesi Tengah dari musibah dan bala, ya Allah. Jauhkan Sulawesi Tengah dari musibah dan bala, ya Allah. Musibah gempa bumi yang terjadi, ya Allah, semoga semua itu menjadi hikmah bagi kami, untuk senantiasa introspeksi diri bagi kami, dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada-Mu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, terima dan kabulkan doa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, seluruh gubernur dan seluruh stafnya. Ampuni dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Demikian pembacaan doa.
2: Dan pendengar, baru saja kita dengarkan doa bersama sekaligus melepas jemaah haji kembali ke asrama haji dan juga jemaah Morowali menuju Kabupaten Morowali setelah melakukan transit di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri. Dan saat ini dapat kami gambarkan bahwa Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama jajaran Forkopimda dan juga panitia pelaksana ibadah haji sedang berfoto bersama jemaah haji yang telah tiba di Kota Palu pada pukul 8.25 tadi.
3: Dan dapat kami tambahkan juga, pendengar, untuk trip pertama ini di kloter Balikpapan di Kabupaten Morowali, jemaah haji sebanyak 101 orang yang nantinya akan langsung naik dengan maskapai Wings Air, dan sebanyak 100 orang jemaah haji asal Morowali yang nantinya akan diberangkatkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan jemaah haji.
2: Iya.
3: Ya, asal. Nah, kita ini belum tahu ini jemaah haji dari mana.
2: Siap. Dan kami akan mewawancarai seorang jemaah haji yang baru saja juga tiba di kloter 9 Balikpapan trip 1 ini. Dan baju beliau memang sangat luar biasa sekali. Boleh, Bu, ke tengah. Siap.
3: Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pagi, Bapak.
3: Siap, Ibu, ini dengan Ibu siapa?
4: Dengan
3: Ibu
4: Fatmawati.
3: Nah, ini kita

0: apa?
1: Sebenarnya yang saya mau cerita itu, saya tidak sangka kalau saya mau naik haji. Karena iya, terus terang saya cuma berdoa ingin sekali haji, tapi ternyata saya tidak sangka ternyata panggilan itu karena mama saya.
0: Masya Allah,
1: ya. Mama saya meninggal. Iya. Jadi ternyata yang diutus itu saya. Jadi begitu ceritanya. Jadi alhamdulillah di sana itu sangat bagus.
0: Berarti memang sudah panggilannya
1: itu. Iya. Memang memang selalu saya minta. Saya ingin ke sana karena kesehatan saya ingin sekali ke sana. Karena karena dari kesehatan ingin banyak menolong orang, ternyata sampai di sana itu terbukti. Terbukti ada pasien yang nafasnya 311 sempat saya tolong, larikan di bawah mata di apa di bawah matahari panas. Jadi ini si ini ya mamanya ini yang saya tolong kemarin pakai kursi roda. Masya Allah, jadi sedih sekali menceritanya. Jadi saya pikir ini ibu sudah mau. Jadi,
2: kesan-kesan yang paling ibu rasa selama perjalanan ibadah haji ini, Bu?
1: Kesan-kesannya itu, alhamdulillah, intinya karena mungkin saya orang kesehatan, jadi banyak menolong orang.
2: Iya.
1: Itu.
3: Doa yang dipanjatkan di sana ya?
1: Iya.
3: Ya,
1: pasti begini. Doa yang pertama itu adalah. Tapi semua sudah.
0: Iya, sudah disiapkan pasti ini ya.
1: Karena memang saya suka maron, bergundi.
0: Iya. Ya mungkin ada makna atau historinya atau sudah disiapkan berapa lama ini pasti.
1: Ya. Disiapkan sebelum berangkat pastinya di Balikpapan ya. Saya harus pakai ini.
0: Berarti ini ibu sudah pesan motifnya juga ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kakak Bu.
1: Cuma saya takut menangis.
2: Iya. Siapkan kembali ke Morowali, Bu. Iya.

0: dan emas, dan beliau juga telah menjelaskan bahwa baju ini sudah dipersiapkan lama.
1: Betul.
0: Dan momen haru yang bisa kita gambarkan juga bahwa beliau ini menggantikan almarhumah ibu yang sebelumnya meninggal,
1: yeah,
0: digantikan oleh anaknya atau beliau ini. Siap.
1: Dan juga pendengar, karena beliau adalah tenaga kesehatan, maka panas-panasnya di tanah suci, dan itu yang menjadi momen paling berkesan bagi ibu yang akan berangkat kembali ke Morowali untuk bergabung bersama keluarga. Dan pendengar juga dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Gubernur dalam sambutannya sangat menyambut kembali jamaah haji yang telah tiba di Kota Palu ini, dan beliau meminta agar para jamaah tetap menjaga semangat ibadah, tetap menjaga kesehatan begitu, apalagi karena beliau bercerita kalau di tanah suci memang kita sangat semangat begitu menjalankan ibadah sehingga sakitnya kita lupa, tapi ketika kembali ke tanah air maka sakitnya kembali terasa. Oleh karenanya beliau meminta khususnya juga kepada jamaah-jamaah Morowali yang akan kembali berangkat menuju tetap menjaga kesehatan, kalau bisa istirahat dulu satu hari di rumah sebelum berkumpul bersama keluarga.
0: Dan juga seperti yang kita gambarkan di awal, banyak jamaah-jamaah haji yang sudah membawakan oleh-oleh ini, oleh-oleh khas
1: yeah.
0: Mekah, diantara mungkin ada kurma, kemudian ada beberapa parfum juga sudah tercium ini, beberapa
1: betul
0: parfum
1: kali
0: yang sangat otentik mungkin dari khas Timur Tengah ini ya pastinya.
1: Ya. Dan pendengar jamaah dari Kabupaten Banggai Laut dan juga Kabupaten Poso telah berangkat ke asrama haji di mana para keluarga telah berkumpul di asrama haji, sedangkan untuk Kabupaten Morowali ini akan berangkat pada pukul 10 nanti menggunakan pesawat Wings Air. Dan pendengar tadi sekaligus live kita terkait dengan kedatangan jamaah haji
0: Sulawesi Tengah. Dan demikian laporan langsung kami dari Aula Kedatangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Saya Iksan Syadi dan bersama rekan yang bertugas ada Miftahul Jana dan rekan Duyanto, kemudian rekan Sidik, rekan Indah Wahyu dan rekan Fairunisa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sahabat Subsarana, demikianlah siaran langsung pemulangan Jemaah Haji Sulawesi Tengah tahun 1447 Hijriah, tahun 2026. Kita melanjutkan acara selanjutnya.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Gimana, Ma?
2: Papa cepat jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja,
4: Hah?
2: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh.
5: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau topo daah. Gapai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daah. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambe.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: sajmu, ekonom pokono miju. Evej gerana, aseno gonde, mbaka sanarara ate.
1: Sampe suvu sarara,
2: yakuzaro,
1: tengai minju pro amba RRI Palu.
2: Request dari Kaili.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Setelah tadi kita ikuti bersama silang pemulangan haji 1448 Hijriah yang bertempat di Aula Wisma Haji Transit Palu dan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dengan topik kegiatan penerimaan pemulangan jemaah haji Kabupaten Morowali Kloter 9 Trip 1. Dan kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini dengan saya Ratu Balqis yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 13 tentunya. Apa kabar untuk Anda semua di pagi ini? Penuh semangat kita ya, walaupun mungkin tadi kita agak digoyang sedikit di pagi hari ya. Ya, tapi yang pasti mau tidak mau, suka tidak suka, sampai sarana kita akan selalu berada di kalau dibilang goyangan ini akan menjadi teman kita gitu, karena kita tinggal di Sulawesi Tengah. Kita ketahui sendiri di Palu, Sulawesi Tengah, kita memiliki struktur geografis yang cukup unik ya, sampai sebuah sarara. Ya, di mana kita memang memiliki Palu Koro, ini adalah sesar aktif patahan yang memang membentang dari wilayah Palu hingga ke bagian utara dan selatan Sulawesi Tengah. Nah, sesar ini memang merupakan salah satu patahan paling aktif di dunia dan menjadi penyebab utama sering terjadi gempa bumi di kawasan Palu dan sekitarnya.

Ya, sama-sama Sarara. Dan kalau kita melihat ya, Caesar yang baru-baru ini memang bergerak itu adalah Caesar Sausu. Dia di mana ini adalah sebuah Caesar yang aktif yang berada di Parigi Mautong dan sekitarnya ya. Dan memang dari penjelasan BMKG, gempa termasuk gempa dangkal ya, dan mekanisme sumber gempa ini berupa Caesar turun atau normal fault. Di mana episentrinya berada sekitar 42 km tenggara Palu dan tidak berpotensi tsunami. Jadi Caesar yang bergerak ini adalah yang memicu gempa adalah di magnitudo ya 6,7 kemarin, dan tadi pagi kita masih menunggu kabar itu adalah Caesar Sausu ya, bukan Caesar Palu Koro. Nah, sampai semua Sarara banyak mengira gempa yang mengguncang Palu beberapa hari ini adalah Caesar Palu Koro. Namun berdasarkan analisis BMKG, dengan gempa magnitudo yang kemarin 6,7 itu justru dipicu oleh Caesar Sausu yang berada di wilayah Parigi Mautong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki banyak Caesar aktif selain Palu Koro, sehingga memang kesiapsiagaan bencana tetap menjadi hal penting bagi seluruh masyarakat. Nah, karena selain Caesar Sausu, Sulawesi Tengah juga memiliki Caesar aktif lainnya seperti Palu Koro, Caesar Tokararu, Caesar Besoa, dan beberapa sesar lokal yang terus dipantau oleh BMKG saat ini ya, sahabat semua Sarara. Nah, kayak apapun yang saat ini kita kerjakan, kita sudah mulai membiasakan diri untuk menerima bahwa memang kita sedang tinggal di daerah yang memiliki sesar aktif ya. Jadi persiapan kita mungkin yaitu tadi ada tas yang kita siapkan untuk barang-barang kepentingan kita yang sangat penting seperti berkas kita, obat-obatan, baju, beberapa dan lain sebagainya yang menurut kita penting. Nah, walaupun mungkin tidak akan separah itu ya insya Allah gitu, tapi memang kita harus sudah mempersiapkan banyak hal nyata, karena anytime anywhere kita tidak tahu ya seberapa besarnya gempa itu ada, tapi ini tidak menakut-nakuti ya sama-sama Sarara, tapi kita harus tetap waspada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Prompat RRI Palu, suara Budaya Pasanggani. Suara Budaya Pasanggani di Sabtu siang ini adalah waktu yang tepat untuk sejenak beristirahat ya, mengevaluasi pencapaian selama sepekan dan menyiapkan energi baru untuk hari-hari berikutnya. Hari ini tanggal 20 Juni 2026 memang jatuh pada hari Sabtu ya, Sabtu Sarara. Jadi jangan khawatir jika langkahmu belum sejauh yang diharapkan. Selama masih banyak dan masih bergerak maju, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekati tujuan. Dan memang sama-sama Sarara, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat ya, tetapi siapa yang paling tepat melangkah ketika yang lain memilih berhenti. Jadi tetap jaga kesehatan, luangkan waktu bersama, isi akhir pekan dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Dan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, tetap waspada terhadap potensi gempa. Namun jangan biarkan rasa cemas mengalahkan segala hal ya, apalagi waktu-waktu kita dalam menjalani hari-hari kita. Semoga kita siang ini membawa ketenangan, sore menghadirkan kebahagiaan, dan esok kita membuka peluang untuk lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sukses tentunya.

Nah, sama-sama Sarara, di siang hari ini mari kita sejenak mengirimkan doa ya pada saudara-saudara kita yang tengah berduka, karena hari ini kawan kami ya, Bang Edi, saat ini dalam suasana berduka ya, ada musibah di mana anak putranya yang baru saja dilahirkan akhirnya menghembus nafas yang terakhirnya, dan saat ini kita seluruh karyawan karyawati RRI Palu mengucapkan turut berduka cita

dan tentunya diberikan kekuatan untuk bangkit dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi, dan semoga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini tentunya. Sampai-sampai sarana duka boleh hadir, namun harapan jangan pernah padam ya, karena bersama kita kuat, bersama kita pasti bisa bangkit lagi ya. Turut berbela sungkawa, semoga ketabahan, kedamaian menyertai keluarga yang ditinggalkan tentunya.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung

Karya Bapak Maulana, sebesar-besar pastikan seluruh kinerja TNI dapat dirasakan masyarakat serta memberi dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. TNI terus berupaya melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Di tengah kegiatan dan program kerja yang dilakukan TNI, khususnya Korem 132 Tadulako, keberadaan media dinilai memberi peran penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Menyadari hal ini, Korem 132 Tadulako pada hari Jumat 19 Juni 2026 pagi menggelar olahraga bersama dan nonton bareng Piala Dunia dengan sejumlah media sebagai bentuk sinergi yang kuat dan erat. Dandrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayana mengatakan media memiliki peran penting dalam menjaga kesamaan keamanan khususnya dalam memberikan informasi yang membangun. Karya Bakau Puna, pemerintah Kabupaten Donggala berupaya memperluas akses pembiayaan bagi petani jagung melalui kerjasama dengan PT Bank Mandiri, TBK Cabang Donggala dan Koperasi Produsen RMP Indonesia Mandiri. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk membantu petani memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dia jelaskan melalui skema KUR petani dapat memanfaatkan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menggunakan benih yang lebih berkualitas serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern. Menurut Vera, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas petani, tetapi juga mendukung upaya penguatan ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Ia berharap skema pembiayaan tersebut mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui dukungan modal usaha dengan bunga yang relatif rendah. Sabtu besar rabi semua karibasa letinti sapu sangu ya koratupan.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoya-koya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini ya. Nah, sama-sama Sarara, masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa seperti wilayah Palu ini ya, dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah ini memiliki tantangan tersendiri ya. Karena memang gempa ini bisa terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi secara pasti. Namun kehidupan harus tetap berjalan dan semangat tentunya, tapi tetap waspada dan kesiapsiagaan. Ya, karena memang hidup di daerah rawan gempa bukan berarti hidup dalam ketakutan ya. Yang terpenting adalah memahami resiko, mengetahui langkah untuk menyelamatkan diri dan membangun budaya siap siaga dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Nah, masyarakat yang memahami kebencanaan cenderung lebih tenang dan mampu mengambil keputusan yang tepat saat gempa terjadi. Nah, rumah yang dibangun ini harusnya sesuai standar tahan gempa ya, jalur evakuasi yang jelas, serta latihan kesiapsiagaan secara berkala. Ini akan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap keluarga dianjurkan memiliki tas siaga bencana yang berisi kebutuhan darurat seperti air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan memang tinggal di daerah rawan gempa, sama-sama Sarara, memang membuat kita harus lebih memiliki kesiapan lebih ya. Namun jangan biarkan kekhawatiran menghalangi aktivitas dan impian kita. Memang gempa adalah bagian dari dinamika alam yang memang harus kita pahami ya, bukan ditakuti secara berlebihan. Nah, dengan pengetahuan yang cukup, kesiapsiagaan yang baik, dan semangat gotong royong, kita dapat menjalani kehidupan dengan aman dan produktif. Jadi, mari kita jadikan setiap pengalaman dan pelajaran dari bencana ini sebagai bekal untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh. Nah, waspada bukan berarti cemas, dan siap siaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Kita tetap bekerja, belajar, berkarya, dan menatap masa depan dengan lebih optimis tentunya ya. Karena masyarakat tangguh ini bukan mereka yang tidak pernah menghadapi bencana, melainkan mereka yang mampu bangkit, belajar, dan terus melangkah setelahnya. Karena gempa bumi ini yang mengguncang kita ini memang ada ya, tetapi jangan biarkan mengguncang harapan dan semangat hidup kita tentunya. Tetap waspada, tetap tenang, dan tetap saling menjaga, karena kekuatan terbesar masyarakat adalah kebersamaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya? Ayah?
2: Ya.
1: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
2: Ya.
1: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
2: Oh.
3: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
4: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
3: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
4: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
5: Masih Anda dengar lagu-lagu

Pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Sampai sebesar Rara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita. Nah, kita kalau bicara soal apa sih yang harus dilakukan ya jika tinggal di daerah gempa seperti di Palu. Yang pertama, pasti kita harus mengetahui informasi dan membekali diri kita dengan informasi-informasi mengenai jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, ataupun tempat umum. Nah, dan selanjutnya kita juga harus menyiapkan diri untuk menyiapkan tas siaga bencana ya, karena memang ini penting ya untuk kita ya. Nah, apa sih isinya? Yang pertama, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter baterai cadangan, power bank, dokumen penting. Nah, pastikan lemari rak dan benda berat terpasang dengan kuat agar tidak mudah roboh ya. Selanjutnya, diskusi rencana evakuasi dengan keluarga. Ini juga sangat penting, dimana saat gempa terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Lakukan prinsip drop, cover, dan hold on. Yaitu drop, yaitu merunduk atau berlindung di bawah meja yang kuat atau cover, pegangan meja atau pelindung tersebut hingga guncangan berhenti atau hold on. Jauhi kaca, lemari, dan benda-benda yang dapat jatuh ya. Nah, jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Nah, setelah gempa, keluar menuju area terbuka jika kondisi memungkinkan. Periksa kondisi diri dan keluarga, waspadai gempa susulan. Nah, dengan tentunya membekali diri dengan informasi resmi dari BMKG, BPBD, atau pemerintah setempat. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Nah, jika berada di memang sama-sama sarana gempa bumi tidak dapat dicegah ya, tetapi dampaknya bisa dikurangi dengan kesiapsiagaan. Jangan panik, jangan menyebarkan informasi yang belum pasti, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Waspada itu penting, tetapi tetap tenang, itulah kuncinya. Nah, mungkin kita tidak bisa menghentikan gempa ya sama-sama sarana, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, masyarakat yang siap adalah masyarakat yang lebih kuat menghadapi bencana. Jadi tetap waspada, tetap tenang, dan tetap saling menjaga, karena bersama kita pasti lebih tangguh ya. Sampai-sampai sarana gempa tidak membunuh, tetapi bangunan yang tidak aman dan kepanikan ini sering menjadi penyebab utama korban. Karena itu, pengetahuan dan kesiapan adalah perlindungan terbaik ya bagi kita semua. Dan untuk kalian semua, harus Anda pastikan bahwa memang gempa ini adalah bagian dari kondisi geologi daerah kita ya, di Palu ya, Sulawesi Tengah. Dan yang paling penting bukan hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan kesiapsiagaan. Tetap tenang, kenali resiko di sekitar kita ya, siapkan langkah evakuasi dan saling membantu saat terjadi bencana. Waspada boleh, panik jangan ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini bersama si Ratu. Nah, kalau kita bicara soal gempa, memang saat gempa terjadi rasa takut adalah hal yang wajar ya. Namun memang kita harus tetap tenang. Yang paling penting adalah jangan sampai kepanikan membuat kita sulit berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tidak tepat ya. Nah, ketika seseorang panik, ini cenderung apa, kita akan berlari tanpa arah yang jelas dan mengabaikan prosedur keselamatan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain juga. Kita sulit mendengar atau mengikuti instruksi atau evakuasi ya. Sebaliknya orang yang tetap tenang dan lebih mampu, ini kan dia dapat melindungi diri sendiri dengan benar, mencari tempat yang berlindung dan aman, dan tentunya akan membantu anak-anak, lansia, dan anggota keluarga lainnya untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat tentunya. Sama-sama Sarara, saat gempa memang dapat mengguncang bangunan dan menimbulkan rasa takut ya. Namun jangan biarkan kepanikan menguasai diri. Ketika kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, melindungi diri dengan baik, dan membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, karena ketenangan bukan berarti meremehkan bahaya, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak dengan benar di tengah situasi darurat. Ingat, gempa hanya berlangsung beberapa detik hingga menit ya. Tetapi ketika keputusan yang kita ambil dalam waktu singkat ini sangat menentukan keselamatan. Karena itu, tetap tenang, lindungi diri, ikuti prosedur keselamatan, dan dengarkan informasi resmi dari pihak yang berwenang.

Sampai sama Sarara, jika kita bicara soal likuifaksi, ini adalah fenomena ya. Ketika tanah yang jenuh, air kehilangan kekuatannya, di mana akibatnya goncangan gempa yang sangat kuat sehingga tanah berperilaku seperti cairan. Nah, seperti ini pernah terjadi secara besar pada gempa tsunami 2018 silam ya, yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah Petobo, Balaroa, dan Jono Oge tentunya. Nah, beberapa faktor yang meningkatkan risiko likuifaksi itu antara lain gempa bumi yang kuat dan langsung berlangsung cukup lama ya, tanah berpasir atau sedimen muda yang longgar, terus kandungan air yang tinggi. Nah, lokasi yang berada di dataran aluvial dan bekas endapan sungai. Nah, ini sangat penting ya. Nah, tapi tidak semua bagian besar gempa ini tidak menyebabkan likuifaksi ya. Karena fenomena ini hanya terjadi jika kondisi tanah dan kekuatan gempa memenuhi syarat tertentu. Karena itu, meskipun Sulawesi Tengah sering mengalami gempa, tidak semua gempa akan menimbulkan likuifaksi. Nah, kita harus mengenali ya apa yang tempat tinggal kita sendiri, apakah masuk dalam zona rawan likuifaksi. Ini berdasarkan peta risiko dari pemerintah. Tentunya kita harus juga ikuti informasi resmi BMKG dan BNPB. Nah, jika terjadi gempa kuat, segera melindungi diri dan setelah guncangan berhenti menuju area yang lebih aman ya, sesuai arahan petugas. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa dukung pembangunan dan penggunaan lahan yang memang juga memperhatikan risiko kebencanaan. Nah, sampai sama Sarara, pengalaman di tahun 2018 memang mengajarkan bahwa bahaya gempa tidak hanya berasal dari guncangan, tetapi juga dari fenomena likuifaksi yang dapat mengubah tanah yang padat menjadi seperti lumpur yang bergerak. Namun, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang perlu kita lakukan adalah memahami resiko, mengenali lingkungan tempat kita tinggal, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat. Nah, masyarakat yang tangguh bukan mereka yang bebas dari bencana, melainkan masyarakat yang memahami resiko dan mampu bertindak cepat serta tepat saat bencana terjadi. Dan waspada, siap siaga, tetap tenang adalah bekal terbaik untuk hidup di wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan tinggi seperti di Sulawesi Tengah.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RR Palu, Suara Budaya Pasanggani. Selanjutnya, sama-sama saudara kami akan mengajak Anda untuk mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut langsung kedatangan jemaah haji Sulawesi Tengah di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah yang berasal dari Kabupaten Morowali, Banggai Laut, Poso, dan Kota Palu tergabung dalam penerbangan pertama kloter BPN-9 itu disambut penuh haru keluarga yang telah menanti sejak pagi. Jemaah Haji Sulawesi Tengah tiba menggunakan pesawat komersial pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Tangis bahagia, pelukan hangat, dan ungkapan syukur mewarnai pertemuan kembali para jemaah dengan keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah melibatkan seluruh instansi lintas sektor untuk segera mengatasi 4 kubangan di wilayah Noki Lelaki akibat gempa bumi di daerah tersebut. Ada 4 kubangan terdeteksi lebih awal sehingga ini bisa segera diantisipasi sebelum terjadi bencana susulan, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae saat ditemui awak media di Dolo pada hari Kamis. Ia mengatakan pentingnya segera dilakukan penanganan kubangan tersebut bisa segera diatasi. Menurutnya seluruh penanganan tersebut tetap memprihatinkan keselamatan masyarakat sekitar dan lingkungan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Sampai Sufu Sarara Fesiamu Kareba Salea Tinti Sapu Tatalu Yakuani Popia Fai Kami Panjili Ri Kareba Salea Tinti Sapu Amba.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Sampai sebut secara ragu, pora-pora sahabat budaya Kumyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Wani akan temani Kumyu hingga tuntas nanti di jam 20 ya. Iya, 20 waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, siang ini kami akan hadir dengan informasi-informasi dan juga ya berkaitan dengan, kita lihat program acara selanjutnya ya sahabat budaya, Depar kedua ya T1 Kaili. Kita akan melihat cerita warung Sunda. Wow, jadi bagaimana sih yang namanya hidangan-hidangan khas Sunda. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Mama, ketika mama enak.
1: Oh iya, jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sama masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!

Sampai sebesar aku pura-pura. Ya, Tessa, tuh kali siang hari ini kita berkuliner. Karena jam-jam seperti ini saatnya Kumio santap siang. Dari jam 12 biasa sampai jam 1. Dan ini sudah menunjukkan pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita harus menyempatkan diri untuk santap siang. Dan baik sahabat budaya, kita akan melancong ke Sunda, ya, Jawa Barat. Melihat makanan-makanan tradisional khas Sunda yang beralaskan daun pisang. Wah, kelihatannya segar banget kalau kita melihat suatu makanan beralaskan daun. Wow, kayaknya gimana ya, tradisional sekali dan nuansanya itu memang enak ya, kayak di pedesaan ya. Jadi makanan tradisional Indonesia begitu kaya sahabat budaya, baik dari rasa maupun ragamnya. Meski zaman sudah modern, tetapi masih banyak masyarakat yang memburunya. Nah, bagaimana lidah masyarakat Indonesia ini sudah begitu manja ya? Kenapa dikatakan manja? Iya, dengan makanan tradisional yang diperkenalkan oleh orang-orang tua kita. Ya, kalau saya memang disuruh memilih, kamu pilih makanan kekinian atau makanan tradisional ya? Saya pasti bilangnya tradisional ya. Karena memang kalau makanan kekinian terkadang bukan kita bilang apa ya, kadang tidak cocok di lidah ya. Walaupun dibilang kita memang ada ya, seperti pizza, sushi, apa ikan mentana itu kadang kalau saya pribadi ya, tidak semua orang. Kalau saya pribadi memang kadang kita merasa ya kurang cocok di lidah karena mungkin beda. Kita ini Gen Z ya. Gen Z bukan ya, Gen X bukan, sorry, bukan Gen Z. Kita Gen X. Jadi beda dengan anak-anak kekinian ya. Kalau saya disuruh milih pribadi, saya lebih suka makanan tradisional. Nah, begitu juga tujuan tertentu ya, tujuannya tentu saja agar makanan yang disajikan ini bisa memberikan rasa dan bau yang begitu sedap. Bahkan beberapa restoran modern masih tepat menyajikan menu-menunya dengan beralaskan daun pisang ya, di beberapa daerah. Bahkan daun pisang bisa dijadikan pengganti minyak sayur atau menggoreng. Nah, kalau di Sunda itu, di Sunda, di Jawa Barat itu ada makanan khas Sunda. Waktu saya ke sana saya pernah kunjungi ya, di seputaran jalan apa ya, kalau tidak salah jalan Ponogoro ya, dekat RRI Bandung juga. Di situ ada namanya rumah makan alas daun. Memang kita makan itu dengan daun, beralaskan daun, nasinya beras merah dan ditumpah begitu saja nasinya di daun. Jadi kita baru mangkok-mangkoknya itu lucu-lucu, ada penggorengan-penggorengan kecil ya. Beragam menu khas Sunda memang di situ semua ada. Nah, kalau kita setiap mengunjungi suatu kota ataupun daerah lain, pasti yang kita buru itu makanan khasnya, oleh-oleh khas. Nah, itu pasti ya. Nah, ada nasi timbel. Makanan ini sudah cukup populer di Indonesia dan ditemukan hampir seluruh pelosok Nusantara. Rasanya sangat khas dan unik sahabat budaya. Ciri khasnya adalah nasi dibungkus dengan daun pisang. Di dalamnya terdapat aneka lauk, seperti ada pepes ikan, ada daging empal atau babat goreng atau ayam goreng, dan tentu saja ada ikan asin. Nah, ini ya. Kenapa kalau kita dengar ikan asin dengan kuah asam itu cocok parnya ya? Karena jarang-jarang kita makan ikan asin ya. Nah, berikutnya ada pepes ya. Pepes atau pais, nah, merupakan makanan tradisional khas Sunda. Ini saya sudah pernah merasakan semua nih, makan makanan khas Sunda waktu saya ke Bandung. Sudah dua kali ke Bandung, jadi pasti berburu makanan khas Sunda ya. Pepes sendiri merujuk pada teknik memasak yang dibungkus daun pisang ya, dengan dikukus atau dibakar. Yang benernya memang dibakar. Namanya pepes ya. Atau bisa gabungan keduanya. Pepes bisa terbuat dari banyak bahan, seperti ada pepes ikan, pepes tahu, pepes ikan asin, pepes tempe. Tapi kalau orang Sulawesi itu namanya pepes pasti ikan ya.
Ya, kemudian ada Ciu. Itu singkatan dari Aci Jeung Cau. Ya, alias Aci Kanji atau tepung tapioka dengan pisang. Tepatnya berasal dari potongan pisang kepok ya. Pisang kepok kalau di Sunda itu ini pisang pisang sepatu kalau di Palu ya. Nah, ini dipadukan dengan adonan beraroma daun pandan dan tepung tapioka. Ciu ini dikukus dengan balutan daun pisang, memang mirip dengan nagasari. Nah, tetapi komposisi ciu memakai pisang dengan porsi lebih banyak. Oh, ya itu bedanya ya. Ya, seperti nagasari, tapi katanya di sini lebih banyak pisangnya. Ini jajanannya. Kemudian ada katimus. Katimus atau timus, nah ini camilan khas Sunda yang terbuat dari campuran singkong parut, kelapa parut, dan gula merah, gula aren atau gula kelapa yang dibentuk lonjong, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, makanan ini dikenal dengan nama lemet. Iya, kita juga bilangnya itu lemet, yaitu singkong diparut, dicampur. Kalau mau memang bikin lemet sesuai dengan selera pribadi ya, kalau bisa bikin lemet biasanya singkong yang sudah diparut, dicampur gula merah, kalau kurang manis tambahkan gula putih, bisa taruh vanili, taruh mentega cair. Wow, rasanya itu akan khas. Taruh garam dikit. Nah, kalau saya taruh kelapa parut yang muda, baru dicampur semua. Wah, lemet itu memang tergantung selera ya. Itu rasanya wow, spesial bagi saya. Nah, itu makanan kalau saya bikin lemet seperti itu saya lakukan ya. Istilah timus di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya justru merujuk pada penganan yang terbuat dari ubi jalar atau digoreng. Namun penganan ini kalau bagi masyarakat Sunda dan Betawi disebut dengan nama bola ubi, baik ciu atau katimus, paling enak dimakan bersama bajigur atau badrek. Nah, itulah ada beberapa makanan khas dan masih ada lagi makanan khas Sunda atau jajanan khas Sunda. Tetaplah bersama Pro 4 DT1 Kylie.

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

0: Sudah beres?
1: Sampai sebesar aku, pora-pora sahabat budaya, kita masih melihat makanan-makanan khas Sunda ya. Jadi masakan Sunda, nah ini masakan kreasi masyarakat terutama di wilayah Barat Daya, Kepulauan Indonesia. Nah ini adalah salah satu makanan yang paling populer di Indonesia. Karena makanan Sunda ini memiliki ciri kesegaran bahannya. Seperti ya kalau di Sunda itu memang terutama di Jawa Barat ya, lalap ya terkenal dimakan dengan sambal dan juga karedok. Nah ini menunjukkan kegemaran orang Sunda terhadap sayuran mentah segar, berbeda dengan masakan Minangkabau ya, atau masakan Aceh ataupun masakan Sulawesi dari Gorontalo yang kaya rasa pedas. Kalau orang Sulawesi itu memang wow, pedasnya nendang ya. Kemudian ada santan atau bumbu kari yang gurih, yaitu masakan Sunda menampilkan cita rasa yang ringan, sederhana dan jelas, berkisar antara gurih, asin, asam segar, manis ringan dan pedas. Dalam budaya masyarakat Sunda, kegiatan ada yang namanya ngaliwet. Nah ini adalah tradisi yang sering dilakukan, sebuah nasi liwet dengan cara penyajian nasi liwet dan lauk pauknya dalam hamparan daun pisang ya. Selain itu ada juga papahare, botram atau bancakan. Nah sambal terasi tidak bisa ketinggalan ya. Wow, saya jadi nelan ludah lihat masakan ya. Sambal terasi ini adalah bumbu penyerta yang paling lazim dalam hidangan Sunda. Tidak boleh ketinggalan ya. Dimakan dengan lalap atau tahu, tahu tempe. Wah, ini tahu tempe selalu hadir. Sayur asem dengan kuah bumbu asem, mungkin ini adalah sayur yang paling populer dalam hidangan Sunda. Jenis sayuran lain ya, ada soto Bandung ya, soto-sotoan juga ada. Sejenis soto dengan irisan daging sapi, ada lobak, serta mie kocok, serta mie dengan daging sapi ataupun kikil. Nah ada ikan air tawar seperti ada ikan mas, gurame, ikan nila. Kalau ya kalau di Solo paling banyak ikan nila ya, gurame. Nah di Sunda memang banyak ini ya, Jawa Barat itu lele, lazim dikonsumsi dengan dimasak secara dibakar atau digoreng. Ya lele goreng. Nah umumnya disajikan dengan sambal dan kecap. Jadi orang Sunda dikenal dengan menggemari ikan asin dari hidangan laut. Berbagai hidangan ikan laut yang diasinkan seperti ada ikan asin bulu ayam, ada teri, cumi-cumi, jambal, ya ikan peda asin, ada ikan pari. Wah banyak ya. Asin lazim ditemukan hidangan Sunda sehari-hari. Ada pais, pepes. Nah ini cara memasak dengan menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Metode pepes, nah ini sangat lazim ditemukan dalam seni memasak Sunda ya. Banyak sekali masakan-masakan Sunda. Kemudian ada rumah makan atau nasi Sunda. Ini lazim makan dengan hanya menggunakan tangan. Ya memang kebanyakan kalau kita di sana memang mangkok cuci tangan. Pada umumnya kita makan memang lebih apa ya? Lebih nikmat memang memakan tuh pakai tangan daripada pakai sendok, itu terasa nikmatnya itu beda ya. Tidak bisa dipungkiri, saya pun kalau di rumah kebanyakan memang memakan pakai tangan, kecuali yang berkuah-kuah baru saya memakai sendok. Nah, jadi rumah makan tradisional Sunda biasanya menyajikan cara bersantap secara lesehan ya. Makan sambil duduk atau di atas tikar. Nah, ini justru ini yang kita rindukan ya. Justru di situ kita makannya nikmat ya. Disajikan di atas meja rendah, kadang di atas tikar ya. Seperti tadi saya cerita ya. Rumah makan alas daun memang beralaskan daun dan kita duduk lesehan begitu, terasa nikmat sekali. Wah. Dan beragam sambal ada ya. Baik sahabat budaya, itulah makanan-makanan khas Sunda dan masih banyak lagi ya. Ada nasi tutug oncom. Ya, nasi yang di tanak ya dengan campuran oncom, bawang merah, Tapi ada kencurnya. Nah, biasanya disajikan dengan kerupuk. Sambal terasi. Nah, ini tidak boleh ketinggalan, dan teri asin. Ya, ada nasi liwet Sunda itu cara memasaknya nasi dalam tungku dengan nasi dibumbui serai, ada laos serta daun salam. Nah, untuk menambah rasanya ada yang menambahkan ikan asin. Beda lagi sahabat budaya dengan nasi timbel. Nasi timbel merujuk pada cara memasak dengan membungkus nasi panas di dalam daun pisang. Kemudian panas nasi menjadi aroma daun pisang luruh dan menambah aroma nasi. Caranya hampir sama dengan membuat lontong ya kayaknya. Ditekan, kemudian dipadatkan dan digulung ya. Oh, dengan daun pisang. Biasanya disajikan bersama beberapa pilihan lauk. Teman nasi seperti ada ayam, ada bebek. Wow, ada merpati goreng rupanya ya. Burung ya, burung merpati. Ada empal. Ada jambar roti, tahu, tempe, tidak boleh ketinggalan juga. Sayur asem, lalap, sambal. Wow, jadi lapar sayang.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Kepolisian daerah Polda Sulawesi Tengah bersama Polres Sigi menurunkan 190 personil gabungan untuk membantu penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong pada hari Selasa tanggal 16. Polda Sulawesi Tengah bersama Polres Sigi telah mengerahkan 190 personil gabungan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Palolo. Personil siagakan di sejumlah titik yang mengalami dampak cukup parah guna memberikan bantuan kemanusiaan, pengamanan serta memastikan proses penanganan darurat berjalan dengan baik. Kariba Kaufuna. Hasil Timnas Turki vs Timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion San Francisco, Amerika Serikat pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 1-0 untuk La Albiroja. Gol tunggal Paraguay dicetak oleh Matias Galarza. Kekalahan ini sekaligus memulangkan Turki dari Piala Dunia 2026 dengan 0 poin dari 2 laga. Laga berjalan keras di awal, tapi Paraguay mendobrak duluan di menit kedua. Bangunan serangan rapi diakhiri umpan Julio Enciso ke kaki Galarza. Tembakan jarak jauhnya membuat skor. Tertinggal Turki meningkatkan tempo serangan, sayangnya tendangan Arda Güler di menit ke-14 dari dalam kotak penalti masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Kerja keras nyaris berubah di menit ke-35, tapi tundukan Mert Muldur menyambut tendangan bebas hanya membentur mister gawang. Jelang turun minum, kartu merah dicabut wasit untuk Miguel Armiron gara-gara menutup mulutnya saat bicara. Paraguay harus menyelesaikan laga dengan 10 orang. Skor 1-0. Untungnya bertahan hingga rehat. Sampai Sufu Sarara Fesiamu Kariba Salia Tinti Sapu Ampa. Yaku Ani Popiafai Kami Panjili. Ri Kariba Salia Tinti Sapu Alima.

0: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa. Aku mangge benu elo belona tajaka ja.
1: Ne maya mata motesa ante basa tamoto.
0: Basa dada.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting.
2: Stunting.
1: Stunting apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
5: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
6: Papa?
7: Ya, kenapa nak?
6: Ada tugas individu sekolah.
7: Hmm.
6: Apa yang dimaksud dengan budaya?
7: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
6: Hmm.
7: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
6: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
7: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
6: Oh...
8: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
1: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa berbisik di sini. Dua Pakar Papalu.
3: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Dua Pakar Papalu. Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Terkait perkembangan informasi dan komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budayata Pasanggani.
3: Suara Budayata Pasanggani.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga Tuhan, semua marah dorong, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini burung kata sumi, bikin ini lima tanah, santung, kali manjur bunga, tenaga anak saya itu.
1: Serapan Umbepoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Serapan Umbepoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya yang sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

dan Soraja, atau yang dikenal dengan nama Banua Oge, adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yudhokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bubungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, diantaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karawana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, seperti serius betul kok ngehi, Lero.
2: Eh, Sahid, even pusing boleh nggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Eh, bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.

0: bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai macam hasil panen seperti padi dan jagung kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun saat ini tradisi padungku

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Lu dia malu lu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman,

0: Fan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam Jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam Jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam Jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai sufu sarara. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengatakan gempa susulan di Sulawesi Tengah sebanyak 782 kali hingga hari ketiga setelah bencana alam. Dari pantauan dan analisa kami lakukan, gempa susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo 5,3, kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Jati Cipto Kuncoro di Palu pada hari Kamis. Ia mengatakan gempa susulan masih merupakan rangkaian gempa besar magnitudo 6,7 dengan episenter 42 km arah tenggara kota Palu, kedalaman 10 km yang mengguncang Sulawesi Tengah pada hari Selasa 16 Juni. BMKG menghimbau kepada masyarakat tetap tenang dan tidak panik, lalu selalu memperbaharui perkembangan informasi kegempaan dirilis pemerintah daerah maupun otoritas terkait. Kareba Kaufuna. Timnas Portugal Joao Neves tengah jadi musuh nomor satu fans Cristiano Ronaldo. Akun Instagram pribadinya digeruduk komentar negatif, bahkan sang kekasih Madalena Aragao ikut jadi sasaran. Semua bermula dari hasil Timnas Portugal vs Timnas Kongo di laga perdana Piala Dunia 2026. Selecao dan Quinas yang begitu diunggulkan dan salah satu kandidat juara malah ditahan imbang 1-1. Joao Neves cetak gol di laga Timnas Portugal vs Timnas Kongo selepas laga Ronaldo jadi sorotan stiker AI Nasr. Itu dianggap menjadi pengamat serangan Portugal yang dihuni bintang-bintang muda kelas dunia, semua diperparah dengan ucapan Neves. Sampai sufu sarara pesiamu kariba saliatin ti sapu alima. Yaku warni popiafai kami panjili. Ri kariba saliatin ti sapu aono.

0: Omirara.
1: Omirara.
0: Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
2: Pro Ampa Erari Palu.
3: Siopap itu Wa 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita tinggalkan Ayu Ting Ting, Gebue Mujair mengawali jumpa kita di request Bang Epida di Dangdut, sorry. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumi yang suka dengar lagu-lagu dangdut boleh bergabung bersama saya di layanan telepon 421-621 dan juga di 0811-456-03875. Halo, Mang Epida di Dangdut.
1: Halo, Mang Epida di Dangdut, Barni.
0: Iya, Ibu, siapa ini sudah? Sorry, Ibu Hanin.
1: Yang itu loh.
0: Volumenya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback ya.
1: Ya.
0: Masih. Ya, silakan langsung saja Bu Hanin. Ya, halo, lagu apa?
1: Lagunya lagu anu, Pantir S.
0: Judul?
1: Judul Bakar Makan Tanaman.
0: Bakar Makan Tanaman. Oke. Okay.
1: Kasih Mbak Warni, salam sehat.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Penelpon pertama Ibu Hanin dari Dolo. Baik, di belakang Ibu Hanin silahkan. Halo, Mang Epida di Dangdut.
2: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Diana.
2: Dan Dokter Sejati
0: leh. Ya, lagu apa?
2: Lagunya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat sore Mbak Warni.
0: Sama-sama, selamat sore. Ya, yang terputus boleh di 421621 ya, silakan. Halo, Mang Epida di Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Selamat sore, silakan Pak Mahendra.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, lagu apa?
3: Kerajana, Ikirimu.
0: Terajana.
3: Ya.
0: Baik.
3: Oke, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Mahendra dari Lubuk. Oke, baik. Satu penelpon sebelum saya ke lagu. Halo, Mang Epida di Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu, siapa sudah?
4: Bu Ani.
0: Ya, Bu Ani, lagu apa?
4: Lagu Laila, Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Baik.
4: Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu.

0: Oke, Tuti Wibo, heboh ya kita tinggalkan sore hari ini yang bergoyang dangdut di suasana sore menikmati akhir pekan memang asik ya. Karena kalau kita bisa mendengarkan irama musik, kita bisa relax sejenak. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Boleh juga request lagu di situ ya. Baik, saya menyapa dulu. Halo, Mang Epeda di Dangdut. Iya, Ibu Asri ya, langsung saja.
1: Ini
0: lagu apa?
1: Lagunya Lesti.
0: Judul?
1: Judulnya Egoy.
0: Apa?
1: Egoy.
0: Tidak kedengaran. Apa itu?
1: Egois.
0: Egois.
1: Egois.
0: Oke. Kasih jelas-jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Jadi harus disebut jelas-jelas ya, egois. Nah, supaya penyiarnya dapat dengar dengan baik ya dan baik. Di belakangnya Ibu Asria. Yang Naboto boleh diulang ya. Dan ya baik, kita akan ke ya. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
2: Halo.
0: Ya, halo. Dengan siapa?
2: Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Pak Iswan ya.
2: Dari Om Suan di Kawatunan.
0: Oke,
2: apa judulnya lagu begini itu?
0: Apa?
2: Kau pembohong.
0: Apa dan kau pun
2: dia lelaki aku lelaki barangkali.
0: Iya benar, dia lelaki aku.
2: Iya dari Mama Sarifin. Oke, Mbak Marini, saya selalu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, yang bisa nyanyi boleh nyanyi ya. Sebelum disebut judul lagunya, memang di rap itu biasa judul lagu ya. Terkadang orang minta lagunya tidak di judul akhirnya, kita tidak bisa hadirkan. Oke, kita buka lagi layanan teleponnya, silakan 421621 dan juga di 0811. Jam segini pasti sukanya irama musik ya kalau kita lagi santai. Baiklah. Ya, satu penelpon lagi sebelum ke lagu. Halo, Mang Epeda di Dangdut. Aduh. Ya, dengan siapa ini?
3: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa, Komio?
3: Irga di luar.
0: Irga?
3: Iya.
0: Silakan lagu apa? Lagu apa?
3: Revina Alvira.
0: Judulnya?
3: Khususnya Malam Ini.
0: DP judul itu sudah?
3: Iya. DP judul itu.
0: Khususnya Malam Ini.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya cari ya lagunya.
3: Oke, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, kita ke lagu dulu.

0: Sambar budaya kita lanjutkan lagi. Emang EP Dadi Dangdut ya. Kita baca dulu live TikTok. Wah, yang sudah bergabung terima kasih banyak sekali ya. Ada siapa semua ini? Ada Yati, ada Sarif, ada Isman, kemudian ada Carlota. Oh, Tante Ella, Mbak Warni. Putarkan lagu Cita-Cita Tago yang Dumang by Bu Ella. Oke, thank you. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Dan baik, saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Epe Dade Dangdut. Waalaikumsalam. Sahrun, lagu apa? Apa? Judulnya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Apa?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalan?
1: Jalanan.
0: Aduh. Ini kok Yumpi suara ini menggema. Coba bergeser sedikit. Hiranga. Hi. Putus-putus.
1: Kok kenapa jadinya
0: sih? Iya, apa judulnya?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan toh?
1: Iya, betul.
0: Nah, itu oke.
1: Okay. Nah, itu dia ya.
0: Baik.
1: Oke, dan terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi maklum karena putus-putus, jadi debu-debu jalanan. Oke, baiklah. Nanti saya akan cari lagunya ya. Saya menyapa dulu. Halo, Mang Epe Dade Dangdut.
2: Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, Pak Abdul Rahim, lagu apa?
2: Lagunya Juliana Bear Seragi. Judul lagunya Gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook.
2: Iya, Juliana.
0: Kenapa Facebook? Kenapa gara-gara Facebook?
2: Ya nanti kalau dinyanyikan Juliana Bear Seragi ya kita sudah dengarkan penjelasannya.
0: Oke, nanti kita cari lagunya ya.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Warni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini judul lagunya macam-macam ya, gara-gara Facebook katanya. Baik, kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, nanti Komi boleh balik lagi ya.

0: Imam S. Arifin sudah mengantarkan kita ke pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita baca dulu yang bergabung di live TikTok Prompat RRI Palu. Sarip marhum, assalamualaikum Mbak Warni, ya kudang duter sejati le. Waalaikumsalam dari Toli-Toli. Request lagunya Roma Irama, baca. Terima kasih. Oke, nanti saya coba hadirkan ya. Saya menyapa lagi. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardin.
1: Iya.
0: Silakan lagu apa?
1: Mansur S.
0: Judul?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan, oke. Okay.
1: Iya. Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Penyesalan. Baiklah, nanti saya akan carikan ya. Di belakangnya Pak Ardin yang ada di CBD tadi. Halo, Mang Epi dari Dangdut. Halo. Mana ini suaranya? Ini, waduh, Nabotu. Ya, diulangi lagi. Halo, Mang Epi dari Dangdut. Ya. Ibu Sarina.
2: Halo, selamat sore Mbak Wani.
0: Selamat sore Ibu Sarina. Langsung saja iya. Lagu apa?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Itu terus banyak Imam S. Arifin. Boleh ya? Yang lain lagi. Mansur S.
2: So capek dia.
0: Iya, so capek dia. Yang lain iya. Lagi.
2: Sesradu. Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga, oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Wani. Selamat sore, salam sehat.
0: Selamat sore. Jadi lagunya Imam S. Arifin, Mansur S. So banyak. Yang lain lagi Roma juga sudah. Banyak penyanyi, ada Elvi Sukaisi, ada Rita Sugiarto, ada Maggie Seth, wow banyak. Ada Evita Malas, ya, apalagi penyanyi-penyanyi dangdut. Dangdutnya yang original lebih asik kita dengarkan ya. Oke, baiklah kalau begitu kita ke lagu dulu ya. Lagunya siapa ini? Gara-gara Facebook ini ya, Pak Abdul Rahim ya yang ada di Kalimantan Timur.

0: Ya, penyesalan dari Maggie Z ya, supaya lagunya bervariasi ya, jangan penyanyinya itu-itu saja. Banyak penyanyi lagu dangdut dan baik. Kita masih punya waktu sampai di jam 17. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bu
0: Farida. Selamat sore Bu Farida, lagu apa?
1: Lagunya Maya Kadi.
0: Judul?
1: Layar Kertas.
0: Layar Kertas, oke. Okay.
1: Iya. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih dan baik. Kita menyapa di belakangnya Ibu Farida. Yang Naboto boleh dicoba ya. Di 421621 juga Kumio boleh coba di nomor itu ya. Oke, di belakangnya. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Assalamualaikum, Mbak Warni yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Anissa Rifandere.
0: Oke, Anissa, lagu apa?
2: Lagunya Fenty Noor.
0: Judul?
2: Apa? Halo?
0: Iya, judulnya apa?
2: Judulnya Lain Bumbu.
0: Lain Bumbu?
2: Iya.
0: Memangnya kamu masak apa sih?
2: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau masakan berbeda-beda pasti lain bumbunya ya. Oke, nanti kita cari lagunya. Baik, kita menyapa dulu sebelum ke lagu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Ya, aku dangdut terus sejati loh.
0: Iya, Kadri, lagu apa?
3: Lagunya Rafa Ramon.
0: Judul?
3: Apa sih dia? Merah dan You.
0: Merah dan?
3: You. Iya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni. Saya selalu bersama keluarga. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Merah dan You. Oke, baiklah. Kita ke lagu dulu.

0: Oke, sahabat budaya, ini durasi lagunya panjang sekali ya. Wow. Dan baik, waktu kita sejenak lagi kayaknya masih bisa 3 penelpon terakhir ya. Baik, di 421621 dan juga di 0811 456 0375. Silakan. Halo, Mang Epida Dedangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa? Monitornya tolong dikasih kecil dulu.
1: Ya,
0: volume. Ya? Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan Pak Udin.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Datang Rika.
0: Judulnya?
1: Halo.
0: Iya, judulnya apa?
1: Air Mata Pelan.
0: Apa?
1: Halo itu.
0: Halo Pak Udin, judul lagunya apa?
1: Bela Rumah. Sekarang kan. Lagu ini nih.
0: Caca Handika, judulnya apa? Ranga. Jadi? Waduh, mana? Sudah tersambung Caca Handika, tapi judul lagunya. Baik. Kita menyapa lagi. Halo, Mang Epida Dedangdut.
1: Ya, Dedangdut sejati.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Fadil di Langleso.
0: Kadir?
1: Fadil. Ya, Fadil.
0: Iya, Langleso, silakan.
1: Lagu Amri Palu.
0: Judulnya?
1: Maling Karamu Ya.
0: Lagunya lagu Indonesia.
1: Lagu Caca Handika saja, angka 1.
0: Angka 1. Angka 1, oke, nanti saya coba cari ya.
1: Oke,
0: terima kasih ya. Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi, silakan sebelum kita akhiri acara Mang Epida Dangdut. Halo, Mang Epida Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Pak Muhammad, silakan.
1: Lagu Evita Mala.
0: Judul?
1: Janji.
0: Apa?
1: Janji.
0: Ganjil.
1: Janji, janji.
0: Janji. Oke, aduh, ya. Sorry. Iya, baik.
1: Oke, katanya Mawarni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi telinga ini, iya, maklum ya. Baik, kita ke lagu dulu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah, request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

Kareba Pamulana, sebesar sarana otoritas rumah sakit Anuta Loko Parigi Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memastikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tetap optimal setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang kabupaten itu pada hari Selasa. Dia menjelaskan pasien sempat dievakuasi keluar ruangan oleh petugas medis sesaat setelah gempa terjadi. Hingga kini pelayanan rumah sakit itu mulai berangsur normal dan perawatan juga telah dilakukan di ruang rawat inap. Otoritas Rumah Sakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat juga telah mendirikan tenda darurat di halaman Anuta Loko guna mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Kareba Kaupuna, ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja se-Sulawesi Tengah memadati lapangan Immanuel Kota Palu dalam kegiatan bersama doa bersama peduli gempa bertajuk wujud solidaritas dan harapan masyarakat Sulawesi Tengah pasca bencana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja Sulawesi Tengah mengusung tema Satu Doa Satu Hati Satu Aksi dan dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Doa bersama tersebut juga menghadirkan 5 tokoh agama dalam doa lintas agama sebagai simbol persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam memanjatkan doa bagi keselamatan, kekuatan, dan pemulihan warga terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah. Momentum spiritual itu sekaligus menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi antar umat beragama di tengah situasi pasca bencana. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial keagamaan, melainkan manifestasi nyata dari persatuan dan solidaritas masyarakat Sulawesi Tengah ketika menghadapi ujian bersama. Sampai jumpa sarara, besok makare basa liat tinti sapu papitu yaku ratu bangkis.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di sore hari ini. Dan seperti biasa di sore ini saya sudah siap-siap ya. Karena kita ada di segmen acara yang sebenarnya spesial ya, yaitu pesta bola tentunya. Dan saya sudah bersama rekan saya tidak sendiri ya, karena kalau saya sendiri kayaknya agak garing-garing begitu ya. Saya sudah bersama rekan saya, ada Arno Fianti. Halo.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Wow.
0: Apa kabar
1: kita nih? Aduh. Kabarnya terguncang-guncang kak, setiap hari diguncang dengan aduh. Selain kita diguncang dengan pesta bola ya tentunya, dan di Palu ini khususnya kita sudah diguncang-guncang untuk setiap harinya. Jadi kayak double-double ini kita pestanya kak.
0: Karena Ar baru di Palu Sulawesi Tengah, jadi saya ucapkan selamat datang di Palu. Hai. Tempatnya gempa, hore.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi memang kalau kita bicara soal gempa ini bakal panjang ya, tapi nanti itu akan ada sesinya gitu. Tapi yang pasti semoga kita semangat ya, tetap semangat.
1: Iya.
0: Dan kita kali ini ada di program yang sebenarnya sih tidak lama sih, tapi saya berpikir bahwa ini program yang cukup asik, di mana memang kita akan membahas mengenai hal-hal yang apa ya, kalau dibilang sih agak kocak-kocak ya.
1: Seru.
0: Betul ya, seru-seru nih. Ada cerita tidak dari Ar kalau untuk penggemar bola ya? Karena kan sekarang ini kalau kita lihat ya, kalau saya melihat penggemar bola sekarang ini tidurnya itu diatur oleh FIFA ya. Kenapa? Karena melihat jadwal FIFA kapan lagi ada laga. Nah, akhirnya mereka harus bela-belain tidur mungkin di jam 8 gitu untuk bisa nonton yang di jam 3. Nah, seperti itu juga mereka harus tidur di karena pagi-pagi mereka harus bangun di jam 8.30 hanya untuk menonton bola atau laga yang ingin mereka tonton ya, seperti itu. Jadi makanya mereka benar-benar luar biasa effortnya untuk bisa menonton bola. Nah, kalau Ar sendiri melihatnya bagaimana nih? Kalau Ar melihatnya ya, seperti apa?
1: Kalau dari pertandingan yang baru saja dilaksanakan ya kak ya, kan ada pertandingan dari Amerika Serikat dengan Australia ya kak ya.
0: Benar.
1: Dengan skor 2-0. Tapi yang menariknya di sini ada adegan, bukan adegan apa ya? Saat-saat di mana wasitnya itu yang bernama Felix Zweier ini mengalami kram dan harus dibantu oleh pemain dari kedua tim yang sedang bertanding kak. Jadi bukan dari salah satu pemainnya, tapi malah wasitnya. Kenapa ini? Apakah wasitnya kurang pemanasan atau bagaimana?
0: Ya bisa begitu, jadi kan? Beb, seperti itu bisa jadi begini, karena ini juga kalau mau dibilang hal pertama yang dilakukan oleh wasit ini, karena dia ini baru pertama kali jadi wasit di Piala Dunia, makanya dia mungkin agak tegang gitu sampai takut duduk, akhirnya kramlah kakinya. Seperti itu kalau saya melihat ya, kita membaca ininya petanya ya, seperti itu. Jadi ternyata mungkin ini adalah awal pertama beliau menjadi seorang wasit ya. Jadi
1: wasif,
0: makanya jadi berbeda vibe-nya ya, karena ini Piala Dunia loh gitu kan.
1: Betul.
0: Agak tegang gitu, jadi jiwanya agak terguncang kalau ternyata dia yang kram kakinya. Kan seperti itu ya.
1: Betul sekali. Kan seperti ada kejadian yang tidak lazim begitu loh, ada orang yang tergeletak biasanya dipikir ini dari pemain mana, AS atau Australia, ternyata wasit utamanya
0: wasitnya
1: yang tergeletak di sini,
0: kena tikus-tikus dan dia kram kakinya.
1: Di saat pertandingan memasuki itu ada waktu tambahan, tiba-tiba saja berhenti dan pingsan karena kram, dan pertandingan itu harus diberhentikan loh kak.
0: Hanya karena untuk mengurusi wasitnya ya.
1: Positifnya itu betul sekali.
0: Betul. Nah, kalau kita melihat ya di Indonesia sendiri, Beb, ini ya, kalau saya tidak, saya melihat ada beberapa tempat di sini ya, di Palu khususnya ya, ada teman-teman yang memang akhirnya mengusung satu negara dan memasang benderanya gitu. Saya melihat itu gitu. Itu luar biasa loh. Akhirnya bendera Indonesia diturunkan dulu, dia naikkan bendera bendera negara yang mereka usung gitu. Sampai di mobil ada loh gitu. Mereka iya luar biasa kalau saya melihat, tapi tidak di semua tempat sih seperti itu. Beda kalau di Manado ya. Saya melihat di Manado lucu di sana, karena saya melihat di medsos mereka luar biasa. Mereka semua sudah dengan negara yang mereka usung untuk menang di Piala Dunia ya tahun ini ya. Jadi mereka bendera mereka dinaikkan semua. Nah itu sangat apa ya? Kalau saya bilang vibe-nya luar biasa gitu, karena keinginan mereka untuk saya tidak tahu apakah ini juga masuk dari taruhan-taruhan itu, tapi yang pasti seru sekali sih sebenarnya kalau bisa sampai.
1: Biasanya masuk sih Kak.
0: Ya gitu, karena ada keuntungan di situ ya gitu. Jadi nanti ini saling panas-panasan ini loh jadinya jatuhnya ya.
1: Nah
0: ya.
1: Itulah.
0: Karena wah ini apa namanya, negaraku ini pasti akan menang ini. Kan akan dikawal ya dari babak awal itu sampai di final nantinya. Apakah mereka gugur di semifinal dan seperti itu. Jadi memang sekarang ini para penggemar bola ini satu lagi tidurnya itu tidak ada yang benar-benar tidur gitu. Sampai di media sosial itu kayak di TikTok itu ya, ada sampai yang meme-meme itu dibikin gitu. Mereka melihat bola pas ditendang ternyata pingsan, dan ternyata itu adalah gas 3 kilo.
1: Itu sampai terbawa mimpi ternyata.
0: Iya. Saking tidurnya cuma 2 jam ya gitu. Karena menunggu perhelatan di TV ataupun di radio yang mereka akan dengar gitu. Seperti itu. Aduh. Luar biasa ya.
1: Tapi mungkin sedikit tips juga ya Kak ya, untuk yang teman-teman yang mungkin mau menyaksikan tim-timnya untuk bermain, mungkin sebaiknya dipersiapkan fisiknya juga, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Betul ya, seperti tadi itu menendang gas itu sakit loh.
0: Benar.
1: Kalau misalkan, iya kan. Ya. Mungkin kalau sebelum tidur, sebelum ada pertandingan bisa istirahat dulu, barang 1-3 jam, nanti bisa dipersiapkan kondisinya nanti, apalagi kalau besoknya bekerja seperti kita toh yang jam kerjanya tidak teratur tentunya.
0: Makanya memang mau tidak mau itu harus ada tips-tips seperti itu gitu untuk para penggemar bola di seluruh dunia ya, bukan Indonesia lagi, di seluruh dunia. Nah bedanya karena kan perbedaan waktu ya, itu yang menyebabkan akhirnya para penggemar bola ini tidurnya tidak tidak teratur ya. Kalau biasanya biasanya pagi itu masih tidur, ini pagi-pagi subuh-subuh sudah harus standby untuk menonton bola gitu kan. Luar biasa kalau saya bilang ya, para penggemar bola ini ya. Karena di 3 negara loh itu BAP kan dilaksanakan ya. Makanya kalau bicara soal perbedaan waktu itu luar biasa perbedaannya. Berbeda kayak kita ya, kalau di Meksiko itu kita siang mereka malam begitu. Begitu juga kebalikannya gitu. Nah makanya
1: kalau yang
0: silakan.
1: Ya, kalau yang tahu pertandingan sebelumnya kan tidak terlalu jauh perbedaan waktunya, jadi mungkin kita lebih bisa menyesuaikan yang di pertandingan FIFA 2020 dua ya Kak ya.
0: Iya betul.
1: Kalau sekarang kan memang agak jauh, jadi ya itu sudah menjadi tantangan juga untuk masing-masing yang menggemari iya betul. Tapi selain itu juga kemarin yang saya sayangkan juga ada dari Kanada dengan Qatar itu Kak, yang 6-0 itu lumayan jauh itu perbedaannya, dan karena memang Qatar itu di ronde kedua ya. Mereka itu hanya 9 pemain karena ada 2 pemain juga yang dikeluarkan, sayang sekali.
0: Nah, itu juga kalau ini kalau dibilang laga Spanyol ini yang agak ini agak lucu ya kalau menurut saya ya.
1: Karena iya,
0: kan
1: iya,
0: betul. Spanyol itu mungkin agak sombong ya kalau sih bilang ya. Jadi ketika
1: betul,
0: iya. Ketika melawan ini Mesir ya kalau tidak salah. Ya.
1: Iya.
0: Mereka itu ternyata tidak menurunkan Lamine Yamal gitu. Jadi jadi akhirnya nol gitu, 0-0 gitu. Jadi jatuhnya. Hari itu kan memalukan ya, karena Spanyol ini terkenal adalah kaliber ya kalau di bola ya. Tapi ternyata mereka dapatnya segitu doang gitu.
1: Seperti tidak yang seperti yang diharapkan seperti itu ya kak ya.
0: Oh bukan, bukan dengan sama Spanyol dengan Cano Verde ternyata. Nah beda juga dengan Mesir. Kalau Mesir itu mungkin karena tegangnya mereka yang melawan Belgia malah gol bunuh diri coba.
1: Nah itu
0: mereka gol bunuh diri dong.
1: Malah gol bunuh diri betul iya, menjadikan ngeri, apa gitu. Namanya?
0: Ya padahal kan luka itu lukaku baru turun ya. Baru mau dimasukkan dalam lapangan. Mereka langsung yang terjadi adalah belum apa-apa sudah gol bunuh diri. Ini mungkin karena tegang juga ya mereka ya. Aduh ternyata ada kaliber yang mau turun ini mati lah kita kan begitu istilahnya ya. Jadi
1: iya betul sekali.
0: Mereka merasa bahwa aduh ternyata yang terjadi adalah mereka jadi tegang. Nah, seperti itu. Itu apa ya kalau saya bilang memang mental ini di kita bisa melihat mental para pemain di sini gitu. Nah, saya melihat itu Beb dan melihat bagaimana ketika Indonesia ada di laga itu ya gitu. Sebenarnya ini jadi pelajaran buat negara kita ya yang belum bisa sampai ya ke Piala Dunia. Gitu kan? Kemarin baru
1: ya, semoga suatu saat bisa kak. Kita harus optimis dong. Apa sih yang tidak mungkin?
0: Tapi ini jadi pelajaran bahwa di Piala Dunia mental itu sangat penting gitu. Jadi kita pun merasa hebat pun itu jangan sampai melayang sendiri begitu. Padahal ternyata kita harus membumi gitu kan, biar tidak terjadi itu tadi malu begitu ya. Kayak Spanyol tadi yang sombong yang tidak menurunkan Lamine Yamal dan ternyata mereka juga tidak bisa membobol gawangnya negara Cano Verde ini. Padahal itu negara kecil ya yang sebenarnya disepelekan. Tapi kan memalukan ketika itu jatuhnya ada 0-0 ya. Jadi seimbang akhirnya 0-0 dong. Apa coba
1: ini? Iya, betul gitu.
0: Jadi kita tidak boleh meremehkan negara manapun. Itu yang paling penting gitu. Bagaimana effortnya harus luar biasa tentunya. Waduh, kita ada dipukul 17.20 menit ya ini ya. Sebenarnya kalau bicara bola ini kita bisa sangat panjang sebenarnya. Cuman waktu kita bed sedikit sekali ya dikasih untuk ada di pesta bola ini.
1: Iya, tapi kita tenang saja, besok juga tetap akan berjumpa lagi karena kita ada di setiap Sabtu di pukul 17 lewat ini sempat dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi
0: okay,
1: kita akan bertemu lagi di minggu depan.
0: Ya di waktu dan jam yang sama ya dengan nanti penyiar yang berbeda juga yang akan membahas banyak hal tentang pesta bola ini. Dan akhirnya kita harus cukupkan ya sampai di sini dulu.
1: Iya.
0: Iya, yang pasti sampai sobat Sarara kalau bicara bola kita tidak akan pernah habis-habisnya ya. Makanya kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti insyaallah minggu depan kita akan masih membahas lagi, masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas ya terkait dengan bola ya. Apalagi satu minggu full gitu. Sebenarnya banyak laga-laga yang mungkin unik nanti yang akan kita bahas di sini ya. Oke, baik. Sama-sama Sarara dan akhirnya kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang terus bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Dan saya Ratu Balkis.
1: Saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
0: Tabe.

sampai sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Mikafa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya Lukman Masyara.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
0: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, sampai sebesar aku pura-pura. Kalau tadi humor bola, far ya visual asal review perempat ya. Jadi kita ngobrol ada yang lucu, yang unik ya seputaran informasi Piala Dunia. Setiap hari Sabtu Komyu ikuti di jam 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita ngobrol bola atau humor bola minggu depan lagi, sahabat budaya. Dan baik, manjayu-jayu sore hari ini kita melihat suasana Kota Palu yang agak mendung-mendung dan juga berawan. Wow, kalau kita melihat arus lalu lintas lalu lalang. Ya, sore ini juga yang pastinya kita harus santai sore ini. Ada yang sudah bersih-bersih, ada yang sudah bersiap-siap di dapur untuk membuat hidangan malam, dan juga tentunya kita merapikan rumah. Setiap hari harus merapikan rumah ya, sahabat budaya. Ada juga yang menikmati suasana santai di seputaran keliling pekarangan rumah, ada sembari jalan-jalan sore. Apapun aktivitas ringan bisa kamu lakukan ya, jangan berdiam diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Baik pendengar, sembari menanti untuk dikumandangkan azan maghrib hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran Surah Yunus ayat ke-58 yang akan dilantunkan Haja Andi Tendriani Esos di sore hari ini.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang menjadi penanda untuk tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di sholat maghrib. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan angkasawati menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dengan hal yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan sejenak pendengar, kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan-Mu.

kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua.

Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Dari Bapak Belanda sampai sebesar Kupura-Pura, tercatat 2.319 rumah rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi. Rumah sampai sebesar Kupura-Pura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mencatat hingga saat ini jumlah rumah rusak akibat bencana gempa bumi di daerah itu mencapai 2.319 unit. Jadi berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops, PB, untuk rumah rusak sebanyak 2.319 unit, terdiri dari rusak ringan 1.966 rumah, rusak sedang 219 unit, dan rusak berat 134 unit. Dan ia juga mengungkapkan terjadi penambahan total korban dan terdampak 8.586 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga pada bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi. Secara rinci, korban luka berat 17 orang dan luka ringan 108 orang dengan 3 warga meninggal dunia.

Kareba kopuna sampai subuh sararku pura-pura. Riumba pimpin doa lintas agama ketua FKUB Sulawesi Tengah. Kita rasakan penderitaan orang lain. Riumba sampai subuh sararku pura-pura. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Tengah, Zainal Abidin memimpin doa bersama lintas agama dan ini dilakukan bersama para pemuka agama, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha serta ribuan masyarakat yang memadati lapangan Immanuel Palu. Kehadiran masyarakat ini menyatu dalam agenda akbar doa bersama lintas agama Gempa Sulawesi Tengah bertajuk Satu Doa, Satu Hati, dan Satu Aksi. Dan kegiatan ini diselenggarakan Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK Sulawesi Tengah sebagai wujud solidaritas mendalam pasca gempa bermagnitudo 6,7 pada Selasa 16 Juni lalu. Dan Zainal juga mengungkapkan acara di lapangan Immanuel ini awalnya direncanakan sebagai konser rohani dalam rangka perayaan Paskah. Namun begitu gempa bumi melanda, ia langsung mengarahkan kepanitiaan untuk mengubah total konsep acara demi menghormati para korban. Dan sampai subuh secara rukupura-pura, Pak Zainal juga mengatakan karena saudara-saudara kita baik yang seiman maupun yang tidak sedang tertimpa musibah sehingga kita juga harus merasakan penderitaan orang lain. Dimana kata Pak Prof. Zainal saat memberikan sambutan sebelum proses sakral doa bersama lintas agama dimulai. Dan menurut pakar kerukunan umat beragama ini indikator utama dari hati yang bersih adalah kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Di dalam Matius misalnya Zainal juga menjelaskan ada salah satu ayat yang mengajarkan agar mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Sampai subuh secara aku pura-pura, biasanya mau karibah saliatin tisa prusasio, antai aku arif lahubo.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Surabaya, Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai subuh saran kupura-pura, Sekretaris Dewan Adat Sigi soroti opini viral yang kaitkan ritual adat dengan gempa. Rumpah sampai subuh saran kupura-pura, Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Sigi Atman SPT MSI menyampaikan tanggapan keras terhadap opini di media sosial yang mengaitkan pelaksanaan ritual adat tahnah dengan terjadinya bencana gempa bumi, dan ia juga menilai pernyataan tersebut adalah merendahkan nilai-nilai adat dan budaya yang selama ini dijaga masyarakat adat. Di mana Atman juga menjelaskan adat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia maupun alam, melainkan sebuah aturan dan pedoman yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan menurutnya setiap prosesi adat memiliki makna, tata cara serta nilai filosofi yang tidak bisa dipahami hanya berdasarkan potongan informasi.

Kerai Bakau punah sampai sebesar Argo Prapura. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB segera memulai pembangunan hunian sementara untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi. Kepala BNPB Suharyanto mengaku memberikan pilihan kepada korban bencana gempa bumi untuk tinggal di Huntara atau memperoleh dana tunggu hunian yang diterima setiap bulan selama 3 bulan. Di mana sampai sebesar Argo Prapura, jadi kami tawarkan bagi yang tidak mau masuk Huntara akan diberikan dana tunggu hunian satu kepala keluarga 600 ribu per bulan. Dan ia juga mengungkapkan pemberian dana tunggu hunian itu merupakan hal yang juga diberlakukan saat terjadi bencana di daerah lain. Dana tunggu hunian ini diberikan sampai selesai rumah mereka yang rusak berat itu dibangun kembali. Dan ia menuturkan hingga saat ini sudah meminta pemerintah daerah setempat segera merampungkan data rumah rusak berat maupun sedang. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sigi hingga Jumat, total rumah rusak akibat bencana gempa bumi di daerah itu mencatat 2.319 unit, terdiri atas rusak ringan, rusak sedang, rusak ringan 1.966 dan rusak sedang 219 unit dan rusak berat 134 unit. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mokariba Salatin 30, Ante Aku Arif Lahubo.

0: kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika? Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh syararku pura-pura. Sahabat Buddha Tapasanggani, kita kembali lagi menyapa Komi Pura di malam hari ini. Ane panganin dari arwahku ya. Di ketetuan nopura Komi Pura sampai subuh syararku pura-pura. Ane panganehi aku mau nopura Komi yo. Dakori tintir 20 hingga hingga tintir 24. Jadi nandate waktu kita lah. Jadi panjang waktu kita ya. Jadi untuk Komio di malam hari ini di pukul 20 ini kita sudah berada di program Request Lagu Nusantara ya. Ane Pangani kita sudah dibuka dengan lagu timur ya. Sekarang waktunya Komio bisa bergabung di 0811-456-0375 atau di 0451-421-621. Baik, saya terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, Pak Udin.
1: Iya.
0: Bakar ya Bale.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi mangepe dari SMA le.
1: Kerambangan Toro.
0: Kerambangan
1: Toro.
0: Toro.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Bela judulnya. Toko mau kerambangan.
0: Oh, kerambangan saja.
1: Iya.
0: Oke, saya coba cari. Iya, saya coba cari dulu, Pak.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerambangan Torohi. Ewan anda tega agak 11 menit. Hui. Saya coba cari yang agak pendek ya. Kerambangan Toro itu dari desa Kulawi itu orang Toro berarti ya. Oke, Naria Fahir, Ribengona, Pak Udin ya. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Benarin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Ah, Bunda Hanin Ridolo.
2: Betul sekali, Benarin.
0: Mangepe dari SMA Hile.
2: Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Ada apa di Kota Ternate nih, Bunda?
2: Ada gerangan.
0: Oke, saya coba cari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Siapa ya?
0: Siapa ya? Main tebak-tebakan ini.
3: Pak Syarifuddin Jalan Jamur.
0: Oh, Pak Syarifuddin. Beri bakar ya, Bapak Syarifuddin.
3: Alhamdulillah, karena berbelo.
0: Alhamdulillah. Jadi, mangepe dari SMA kita, Le?
3: Sulawesi Selatan, Bugis.
0: Yang mana?
3: Sayang Istri.
0: Sayang Istri?
3: Iya, judulnya itu Sayang Istri.
0: Oke, saya coba cari dulu, Pak. Sayang ya. Istri.
3: Ada.
0: Sayang Istri ini Anca Mahendra yang bawakan?
3: Iya. Anca Mahendra.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sampai subuh sararku prapura. Naria Motatalu Dadehile. Kita mengeperuru ya. Ini ada kerambangan Malino Toro ya. Dari Oina Naduli Odao. Kerambangan Kulawi Desa Toro. Ini banyak ini, tapi panjang-panjang begitu sampai subuh sararku prapura. Pak Udin, kita coba dengerin ini saja dulu ya, yang 7 menit. Kalau yang 11 menit mohon maaf ini. Adanya nanti cuma habis di lagunya Pak Udin ya. Ada kerambangan Kulawi Ngata Toro.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.
2: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: Oke, baik, sampai sebesar saran kupura-pura. Sudah 3 lagu kita dengarkan ya untuk di program request lagu Nusantara. Ada Fei, halo Fei. Dan buat Komio masih mau bergabung silakan di 0811456038 atau di 0451421621. Kita masih di program request lagu Nusantara. Oke, halo.
1: Halo, selamat malam Ari.
0: Malam Diana.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya betul sekali Diana di Balum Pewa. Mau dengar lagunya siapa ini Diana?
1: Lagu mana dong? Motor Matic.
0: Motor Matic. Kenapa Motor Maticnya Diana? Iya. Dan?
1: Oke, rumahnya Ani depan dari. Terima kasih, selamat malam Ari, selamat malam Minggu.
0: Iya, terima kasih Diana ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811456038. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara berasal Bang Ari.
0: Iya. Mau dengar lagunya siapa ini? Pak Muhammad di Biromaru, eh?
2: Salamukum sebaramu.
0: Hah?
2: Ya, salamukum.
0: Oh, boleh dong.
2: Oke, itu saja.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Halo, ADV, apa kabar ya? Ini lewat TikTok nih, karena kita juga live di TikTok kita malam hari ini. Jadi untuk Komiu ya, yang mau bergabung juga di TikTok saya malam hari ini silakan. Di Arif Lohubo tentunya ya. Ada Kakak V. Ini Kakak V, apa kabar Kakak V? Sehat-sehat selalu ya Kakak V ya di rumah dan bersama keluarga tentunya. Ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara.
0: Oke.
3: Lagu apa?
0: Baru bangun kah?
3: Oh, biasanya ini saya selesai berapa?
0: Alhamdulillah. Jadi mengapa ada SMA?
3: Ini lagu kalian. Bunga putih.
0: Bunga putih?
3: Iya.
0: Siapa bawakan itu?
3: Siapa? Adil.
0: Hah?
3: Adil Haryanto.
0: Lagu Kaili Bunga Putih. Saya coba carikan dulu. Bunga putih ada Kadir Haryanto. Oke. Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Oyong, halo, Kakak Oyong. Di seputaran Ano, apa kabar ya? Terus ada Faye juga tadi katanya kirim salam buat. Alhamdulillah sehat. Kirim salam dengan mamanya anak-anak. Terima kasih Kakak Faye ya. Terus ada lagi siapa ini? It's Taufik, ada siapa namanya tuh ya? Saya coba gak baca. Halo iparku, halo Muni. Ya. Ini sampai ipar yang paling baik ini di seputaran Anoa ya. Pokoknya sehat-sehat selalu bersama keluarga ya. Buat mamanya Dodi, buat Uyo ya. Pokoknya buat Komiu Pura di seputaran Anoa masih siap pura Komiu le. Dan kita ke Daden dulu ya. Ada Ikram. Halo Ikran. Sekali lagi kita live di TikTok ya. Jadi untuk Komiu yang penasaran dengan kita di malam hari ini di studio, silakan ya Komiu bisa nonton juga di TikTok saya Arif Lohubo. Cari aja Arif Lohubo pasti dapat deh. Oke, kita dengarkan dulu Motor Matic ini spesial untuk Diana di Balumpewa.

Waduh, keren kali ini lagu ya. Uta Kelo dari Nurjan Sukri sampai subuh sararku pura-pura sahabat budata pasanggani. Saya menyapa dulu nih buat teman-teman yang udah request juga melalui TikTok. Ada Afrin, terus ada juga tadi Partin, ya. Ada Kakak Wati juga, Rosaltin atau Piskes. Ada juga tadi siapa sih namanya? Yang request lagu ini tadi itu adalah Ikran ya. Terima kasih buat komis semuanya ya yang sudah request ya, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat komis juga yang sudah telepon tadi di 0811 456 03 875. Saya tutup ya untuk request kali ini ya. Kita dengarkan dulu lagu Topak Kasih spesial untuk Pak Muhammad di seputaran Biromaru.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: dengarkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di Pantai Timur, Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanami lahan kita dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajo dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain dan untuk sementara kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindoe dan Toai. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindoe menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai subuh sararaku poro. Aku era keni moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Rangingga Magi di Tatangi, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malue. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodong, seh. Tidak sudah itu, Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Pue Lhasa Lasadindi. Lancang sekali kau, kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Kue Lasadindi atau Manggerante menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kue Lasadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kue Lasadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Pue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
4: Selama ada Pue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
4: Memangnya Kue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Kue Lasadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolo Tutu dan lainnya. Kue Lasadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lembasada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Kue Lasadindi atau Manggerante meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kue Lasadindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kue Lasadindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Wak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Ini saya mau tanyakan, bagaimana peran perempuan Kaili sendiri, Libu Mobile sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi ini sendiri?
1: Lahirnya Libu Mobile ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan gimana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Libu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita atau Kaili Moto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Oke, okay, baik, sampai itu sararku pura-pura sahabat budaya pesanggah. Ini kita lanjutkan kembali malam hari ini kita berada di program Multitur Apresiasi Budaya. Dan di mana untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan di mana sampai itu sararku pura-pura kita akan membahas seputar tanaman multiguna khas Sukalaksana, jadi motif batik unik dan cantik begitu. Nah, sampai sebut sararku pura-pura buat komio juga malam hari ini yang mungkin lagi beristirahat bersama keluarga ya, lagi bareng-bareng sambil mendengarkan perempat hari-hari Palu. Terima kasih tentunya sampai sebut sararku pura-pura. Dan dimana menjadikan sayuran sebagai motif batik nan cantik. Nah, jadi batik khas Kabupaten Magetan ternyata tidak hanya corak piring sedapur, namun ada juga corak labu siam atau yang dikenal dengan nama Jepang yang batik dengan corak sayuran itu sudah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini di wilayah desa Geni Langit dan Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Dan kini batik Jepang ini mulai mendapat tempat di hati warga Magetan dan sekitarnya. Dan sampai sebut sararku pura-pura ya, kalau kita bicara seputar batik ya, tanaman kewer seiring dikenal sebagai tanaman pakan dan obat tradisional khas desa Sukalaksana, Kecamatan Semarang, Garut ini telah berhasil dikreasikan menjadi motif batik ya, kewer atau tanaman multiguna khas Sukalaksana kini jadi motif. Nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Sampai sebut sararku pura-pura buat komio yang mungkin sekarang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat ya, semoga bisa mimpi indah begitu sekali lagi ke komio pura.
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang

0: relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu.
1: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Banawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Banawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Oke, masih bahas seputar tanaman multiguna khasuka laksana. Kini jadi motif batik unik dan cantik. Rumput sampai sebesar kupura-kura Garut selama ini terkenal dengan batik Garutan yang memotif, memiliki motif dan warna-warna khasnya. Tentu hal ini turut berperkaya keragaman batik Indonesia yang saat ini sudah mendunia ya, sejajar dengan batik Mega Mendung Cirebon ya, batik Pekalongan, batik Kaung dan lain sebagainya. Dan saat ini Garut pun patut berbangga karena akan lebih diperkaya dari lahirnya batik baru hasil kolaborasi budaya yang unik dan terinspirasi dari batik Sibori dipadu dengan khasana kearifan lokal Garut, yaitu kewer sebagai motif khasnya. Jadi batik Sibori dengan motif kewer yang dikembangkan di desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Garut, dan pengembangannya menjadi program terpadu antar desa melalui tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atau TPP PKK dan badan usaha milik desa atau BUMDes Bina Laksana. Jadi tidak hanya itu, program ini juga melibatkan peran aktif ibu-ibu dan pemuda setempat dengan pendampingan dari program kuliah kerja nyata dan pengabdian pada masyarakat KKN atau KKN PPM Universitas Pajajaran. Nah, jadi program KKN dan PPM ini sendiri mengangkat topik pengembangan keterampilan batik Sibori di desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Garut, yang dibimbing oleh Imas Sumaryani selaku dosen pembimbing lapangan DPL pada tahun 2024 lalu, yang juga merupakan pengrajin batik Sibori sejak 2019.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, lo sebilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4.

Okay, baik, topik itu secara kupura-pura karena sekarang sudah di pukul 22 lewat 55 menit. Saat lagi kita akan break gitu ya. Jadi masih ada sekitar 1 jam setengah ya, 1 jam lagi nih. Saya akan menemani Komio. Jadi satu tradisi juga di mana ini dari suku Sunda mengenal botram atau budaya makan bersama khas suku Sunda. Nah, sampai itu secara kupura-pura, salah satu budaya yang terkenal dari suku Sunda adalah botram yang dilakukan pada acara-acara tertentu seperti selamatan rumah baru, syukuran sebelum memasuki bulan Ramadan, dan sebagainya. Namun sebenarnya botram artinya apa? Pada dasarnya botram ini adalah tradisi makan bersama. Tradisi ini terus dilestarikan sampai sekarang karena memuat nilai-nilai persaudaraan dan menciptakan rasa kekeluargaan di tengah masyarakat. Nah, jadi selain itu juga botram dipercaya sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk makan bersama-sama agar mendapatkan berkah, dan hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan porsi satu orang sebenarnya cukup untuk dua, dan makanan dua sebenarnya cukup untuk empat, dan makanan empat sebenarnya cukup untuk delapan. Nah, jadi mengenal tradisi botram dalam KBBI, botram artinya acara makan bersama yang dilakukan secara santai dan kekeluargaan dengan saling berbagi makanan yang dibagi dari rumah masing-masing. Dan inilah yang membedakan botram dari acara makan bersama lainnya seperti bancakan misalnya. Jadi dalam budaya bancakan, makanan yang disantap disediakan oleh tuan rumah, sedangkan dalam budaya botram masing-masing orang membawa makanan dari rumahnya lalu mempersilahkan anggota masyarakat lainnya untuk mencicipi atau bertukar makanan yang telah dibawa.

Oke, baik, sampai sebesar aku propor di segmen terakhir kita ya di program Bututura. Jadi dalam budaya bajakan, makanan yang disantap disediakan oleh tuan rumah, sedangkan dalam budaya botram, masing-masing orang membawa makanan dari rumahnya. Nah, lalu persilahkan anggota masyarakat lainnya untuk mencicipi atau bertukar makanan yang telah dibawa. Nah, jadi hal ini lain dari botram adalah biasanya makanan akan disusun di atas pelepah daun pisang yang digelar di lantai sebelum disantap bersama-sama. Meski begitu, seiring perkembangan zaman, alas makan botram mulai diganti dengan kertas nasi atau piring. Dan hal itu bukan masalah besar, sebab inti dari botram adalah kebersamaan saat menyantap makanan. Nah, jadi masyarakat Sunda umumnya melakukan botram ini dalam tradisi munggahan yang populer di masyarakat Jawa. Dalam jurnal Perkembangan Tradisi Keagamaan Menggugah Kota Bandung, Jawa Barat tahun 1990 sampai 2020 oleh Tata Twin Prihatinin dan di Widiyati Isana dijelaskan bahwa menggugahkan merupakan tradisi yang dimaknai sebagai pengingat akan datangnya bulan Ramadan, dan tradisi ini juga kerap dijadikan ajang silaturahmi dengan saudara atau kerabat jauh. Nah, selain itu juga saat munggahan, botram juga kerap hadir dalam acara syukuran lainnya seperti pernikahan, khitanan, ya, selamatan rumah baru dan sebagainya. Secara umum, acara ini dipandu oleh anggota keluarga yang dituakan atau ustaz di daerah setempat, dan mereka akan membaca doa terlebih dahulu sebelum makan bersama dimulai. Nah, jadi dalam jurnal tradisi atau kebiasaan botram ada pada acara selamatan rumah baru dalam perspektif istihsan bil urfi oleh Udin Juhrodin, ya, dijelaskan lebih lanjut mengenai manfaat botram yang dapat membuat seseorang merasa lebih mudah kenyang, dan hal ini tentunya sangat membantu orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan dalam menahan nafsu makannya. Oke, dan sampai subuh sararku pura-pura 13 menit bergeser dari pukul 23, maka untuk program Bututura sampai saya cukupkan sampai sini ya. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu ya. Terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah mendengarkan program RRI Palu ya. Dan saya pamit sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Ya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, ikota Nobiba. Di mana Komiu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komiu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
1: Begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komiu masih ingat, Rustam?
1: Apa?

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampurasun Baraya, nyanggakeun
4: Bandung.

0: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
2: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara.
2: Ini karena Papa Helo ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
3: Tidak, ini ada dalam filosofi di mana saja, ya. Tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada, ya. Tidak dibuat spesifik. Ini kurikulum Nampelo bukan, tetapi di Pancasila ada, ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada, ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan yang mono tapi ning ojo mono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan, jangan berlebihan, dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan pada saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat subuh, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan.

0: kesuksesan. Nah, sampai itu saran untuk Anda semua, masyarakat Sulawesi Tengah dan beberapa yang terakhir kita merasakan guncangan gempa ya, tetap waspada namun tidak panik. Perkuat solidaritas, saling membantu tentunya, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Dan kita harus tetap tenang, siap siaga. Ini adalah kunci untuk menghadapi situasi kebencanaan. Pagi ini kita awali hari dengan pikiran positif. Jangan biarkan kekhawatiran mengalahkan harapan. Karena memang setiap matahari yang terbit membawa kesempatan baru untuk memperbaiki diri, menumbarkan kebaikan, dan meraih impian yang kita cita-citakan. Yang pasti sama-sama Sarara pagi ini saya akan hadir untuk Anda semua sampai di pukul 9 nanti dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah subuh. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan serta rezeki yang melimpah. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Nama Ibu Indriani Teresia, Sarjana Teologi, saya sapa dengan kasih. Shalom Ibu.
2: Shalom, selamat pagi Ibu.
1: Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa. Sangat baik.
1: Puji Tuhan. Aman-aman ya Bu ya?
2: Aman, walaupun digoncang oleh gempa.
1: Iya.
2: Tapi kasih Tuhan tetap beserta kita.
1: Amin, iya. Baiklah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan dialog religi kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mohon kesediaan Ibu Indriani untuk memimpin di dalam doa.
2: Ya, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memulai dialog religi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan kebaikan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama ada dalam siaran dialog religi pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu dengan rendah hati kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui setiap kami yang mengambil bagian dan seluruh tim yang terlibat, sehingga setiap kata yang terucap senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap pendengar. Akhirnya Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah segala sesuatu berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan serta semakin meneguhkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
1: Amin. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan dengan dialog hari ini, saya mempersilakan Ibu Indriani untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Grace untuk kesempatan yang diberikan. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan membahas, atau tema yang saya berikan adalah Lydia, perempuan yang hatinya dibuka oleh Tuhan. Dan bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita. Saya mengambil bagian dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.

0: Terpujilah Tuhan. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang Kristen adalah hal khusus dan istimewa. Pertama, karena menjadi orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah pilihan Tuhan. Dari banyak orang yang ada dalam dunia ini, atau dari antara keluarga dan lingkungan kita, kita dipilih Allah. Dan jika Tuhan sudah memilih kita, berarti ada hal khusus yang Tuhan lihat ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita dipilih karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang khas atas hidup kita. Kita diciptakan Allah dengan tujuan yang khusus, tujuan yang istimewa yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Dan tujuan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita memiliki tujuan tersendiri. Kita berpikir tentang apa yang baik untuk diri kita menurut pandangan diri kita sendiri. Tetapi Allah mempunyai tujuan yang khusus untuk kita, dan tujuan itu pasti lebih baik dari tujuan kita. Dan yang ketiga, menjadi orang Kristen adalah hal yang khusus dan yang istimewa, karena Allah senantiasa menyertai kita. Ia memilih kita untuk tujuannya yang khusus, dan itu sebabnya kita akan senantiasa disertai dalam kondisi apapun juga. Dan menjadi orang Kristen tidak berarti bahwa kita terbebas dari situasi-situasi yang sulit. Kita akan tetap diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang buruk yang juga yang dihadapi oleh orang-orang lain pada umumnya. Kita masih akan sakit, kita bisa lemah, kita tidak berdaya, kita akan ditipu atau dihujat orang lain, dan berbagai kondisi buruk lainnya. Namun, dari setiap keadaan itu, kita tetap disertai oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjalani berbagai keadaan tersebut. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia memilih kita, dan kita merupakan bagian dari kelompok orang yang disebut istimewa tersebut. Nah, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan yang khusus ini, saya mengajak kita untuk melihat seorang tokoh Alkitab yang namanya hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab. Namun, kehidupannya sangat berdampak besar bagi kekristenan awal. Dan perempuan istimewa ini bernama Lydia. Lydia sebenarnya adalah nama sebuah daerah di daerah Asia Kecil. Ini adalah daerah yang paling subur. Dalam Yeremia 46 ayat 9, nama tempat ini disebutkan. Jadi, nama Lydia kemungkinan besar berarti perempuan dari Lydia. Lydia adalah perempuan Kristen pertama di Eropa, dan hal ini merupakan sesuatu yang penting dan sangat bersejarah. Beberapa ahli Alkitab menyatakan bahwa ia mungkin adalah seorang janda atau seorang perempuan yang tidak menikah. Pekerjaannya adalah pedagang kain ungu yang berasal dari Tiatira, dan kain ungu hanya digunakan oleh para pembesar. Hanya raja-raja atau orang-orang yang kaya yang mengenakan jubah ungu. Dan jubah ungu ini adalah lambang keagungan Tuhan. Dan Lydia adalah pedagang kain tersebut. Dan ini berarti bahwa Lydia sering bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang penting. Ia adalah seorang Yunani namun menganut agama Yahudi yang rajin beribadah kepada Tuhan. Pada waktu Paulus pertama kali bertemu dengan Lydia, maka ia sedang berada di rumah sembahyang orang Yahudi, perempuan yang rajin berdoa. Dan ini adalah sesuatu yang khusus dan istimewa. Nah, pada waktu Paulus mengunjungi tempat sembahyang orang Yahudi yang ada di Filipi, ia bertemu dengan beberapa perempuan yang sedang beribadah. Dan Alkitab mencatat bahwa seorang dari perempuan-perempuan itu adalah Lydia. Dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, perhatikan catatan dalam ayat tersebut, ada beberapa perempuan, ya. Tidak disebutkan beberapa orang, tetapi di antara banyak perempuan itu, hanya Lydia yang disebutkan. Dan yang menarik adalah, Tuhan membuka hatinya. Lydia adalah perempuan pilihan Allah. Ini sangat khusus dan istimewa. Pilihan berarti yang dikhususkan, ya, yang dianggap istimewa, yang mendapat penilaian tertentu. Pilihan berarti tidak umum, ya. Nah, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan hanya memilih Lydia? Mengapa perempuan-perempuan lain tidak dipilih? Bukankah ini berarti Tuhan tidak adil? Namun pilihan adalah hak Tuhan. Pilihan itu ditandai dengan Tuhan membuka hatinya. Dan ini ditandai dengan cara Lydia memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang mendengarkan dialog religi ini adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita memperhatikan firman Tuhan? Apakah kita memahami apa yang diajarkan dalam Alkitab? Atau apakah kita memberi waktu kita untuk bersaat teduh? Kita memberi waktu kita untuk berdoa dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Atau apakah hati kita digerakkan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan? Saat ini banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen, aktif dalam pelayanan, aktif dalam berbagai kegiatan, namun ia tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ia tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan sampaikan. Ia tidak mau duduk seperti Maria di kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan berbicara. Ia hanya sibuk pada acara, tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Tidak pernah mengalami sesuatu yang bertumbuh. Imannya dari awal sampai sekarang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan jika kondisi kita seperti itu, masih dapatkah kita mengatakan bahwa kita adalah orang pilihan Allah? Dan kehidupan perempuan yang bernama Lydia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memberi waktu untuk mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Kehidupan Lydia juga mengajarkan tentang bagaimana seorang pilihan membuktikan diri bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan. Dan ini sangat penting dan istimewa. Lydia melakukan apa yang ia bisa lakukan. Lydia tidak hanya mendengar firman, tetapi kehidupan rohaninya terus bertumbuh. Komitmennya dibuktikan dengan ketika ia memberi dirinya dibaptis. Dibaptis adalah tanda penyerahan diri, tanda kelahiran baru, tanda kesungguhan untuk mengikut Tuhan. Dan bukan hanya Lydia yang dibaptis, tetapi orang-orang seisi rumahnya, atau mungkin keluarganya, mungkin orang-orang yang bekerja padanya, ikut dibaptis juga, ya. Pengaruh iman Lydia demikian kuat. Ia membuktikan diri sebagai orang pilihan Allah. Tapi tidak sampai di situ saja. Lydia kemudian mengajak Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Dalam ayat yang ke-15 tertulis seperti itu. Dan pada masa itu, saya pikir tidak ada hotel ya. Tidak banyak rumah penginapan. Kalaupun ada, saat itu mungkin biayanya tidak murah. Ya, biayanya tidak sedikit ya. Tapi saat itu bukan sekedar basa-basi, Lydia mengajak Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya. Nah, dalam perjanjian lama juga kita lihat ada seorang perempuan Sunem yang memberikan tumpangan kepada Nabi Elisa. Ia bahkan membuat kamar khusus agar setiap kali Nabi Elisa datang ia dapat menginap di rumah perempuan itu. Kemudian ada juga dalam surat 3 Yohanes dicatat tentang seorang penatua yang bernama Gaius, yang selalu memberikan tumpangan kepada para penginjil. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam penghakiman akhir zaman menyinggung tentang hal ini. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Lydia melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan. Ia berkata kepada Paulus, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Apa yang dimintai Lydia untuk Paulus dan Silas lakukan bukan hanya sekedar memberikan tempat menginap, tetapi sebagai pembuktian bahwa Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar hal penting di sini ya, bahwa menjadi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus dibuktikan dengan atau melalui tindakan nyata. Melakukan sesuatu yang penting yang bisa dilakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Apakah yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Tidak harus memberikan uang ya. Lydia tidak memberikan uang kepada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas juga tidak meminta uang dari Lydia. Lydia menawarkan penginapan dan tentunya melayani segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Paulus dan Silas selama menginap di rumahnya. Kita dapat melakukan sesuatu yang penting untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita dapat membantu secara fisik. Ya, saya mengenal seorang ibu yang pandai memasak dan sekali memasak untuk orang-orang yang sakit ada di gerejanya. Dan ada satu tokoh yang bernama Dorcas atau Tabitha dalam Alkitab yang menjahitkan baju untuk janda-janda yang tidak mampu membeli pakaian yang layak. Dan saya juga mengenal beberapa orang yang secara rutin membantu membersihkan rumah para lansia yang tidak sanggup lagi untuk membersihkan rumahnya. Nah, pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak bentuk yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain, untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara nyata. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang pilihan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan sesuatu yang nyata untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap semoga kita semua bisa menjadi Lydia-Lydia dalam gereja yang memberikan dampak besar bagi pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.
1: Amin. Luar biasa pemaparan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tadi sangat menarik ya Bu ya, kisah-kisah hidup tentang Lydia ini. Awalnya dia sebelumnya bukan orang yang percaya ya, ya, tetapi ketika waktu itu Paulus berada di daerahnya, Paulus melayani di sana, Paulus memberitakan kebenaran firman di sana. Ya. Ada Lydia di sana ya Bu ya. Ya. Lydia dan teman-temannya ya, Lydia dan CS-CS-nya gitu ya. Tadi saya mendengar pemaparan Ibu memang luar biasa ya. Tuhan memilih dia. Kenapa? Ya. Terbukti ketika ibadah ya, sementara ibadah berlangsung ya, begitu ya, Paulus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan membuka hati si Lydia. Iya, tidak dicatat di dalam kisah para rasul ini ada nama-nama perempuan yang lain ya, yang dicatat Lydia gitu ya. Sehingga ketika Tuhan membuka hatinya, ia memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Sangat menarik sekali Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ibu yang akan menjadi dialog kita di pagi hari yang indah ini. Masih berhubungan dengan Lydia. Ibu, bolehkah tadi kan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuka hatinya ya, gitu ya, luar biasa. Kalau menurut Ibu, bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sudah dibuka oleh Tuhan?
0: Oke, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya dibuka atau sudah dibuka oleh Tuhan? Orang yang hatinya sudah dibuka oleh Tuhan biasanya menunjukkan beberapa tanda ya. Yang pertama tentunya ia mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ia memiliki kerinduan untuk mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dianggap tidak membosankan ya. Ia mau belajar terus dan terus. Dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya dibuka oleh Tuhan? Yaitu tentunya ia percaya kepada Tuhan. Ya, hatinya terbuka untuk menerima keselamatan yang diberikan. Kemudian ia mulai menaruh iman dan pengharapannya kepada Kristus. Jawaban yang ketiga adalah tentunya ia taat kepada kehendak Tuhan. Ya, tidak hanya mendengarkan firman tetapi juga berusaha melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian setelah itu, setelah taat kepada kehendak Tuhan, ia mengalami perubahan hidup. Ya, mengalami perubahan hidup berarti karakter, sikap, dan cara hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Ia berusaha meninggalkan dosa dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, walaupun sulit tapi ia mau berusaha untuk meninggalkan. Kemudian selanjutnya ada banyak ciri sebenarnya. Setelah itu dia mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, hatinya menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Lydia. Ia kemudian senang menolong, ia mengampuni, dan ia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, ada banyak, ia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Seperti Lydia yang membuka rumahnya untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Orang yang hatinya dibuka oleh Tuhan biasanya ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian jawaban yang terakhir itu menghasilkan buah roh. Ya, kita tahu bersama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan buah-buah roh lainnya. Namun yang perlu diingat bahwa proses membuka hati seseorang adalah pekerjaan Tuhan yang berlangsung terus-menerus, ya. Tidak semua tanda itu langsung terlihat sekaligus. Dan yang terpenting adanya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan kesediaan untuk mengikut Tuhan. Demikian.
1: Iya, terima kasih Ibu. Berarti sangat berbeda ya, sangat berbeda orang yang sudah terbuka hatinya dengan orang yang masih mengeraskan hati, mengeraskan hati untuk firman Tuhan. Seperti tadi pemaparan Ibu mengatakan mau mendengar firman, ya. Kalau orang yang tidak mau dengar firman, berarti dia masih mengeraskan hatinya, ya, tidak membuka hati. Ya,
0: luar secara biasa. Khusus banyak anak-anak muda yang menjadi satu kesedihan dalam hati, kadang-kadang dalam ibadah yang dihadiri oleh banyak kaum muda, kadang-kadang kalau mau firman, anak-anak mudanya malah keluar. Atau dalam doa syafaat mereka berpikir bahwa doa syafaat tidak penting. Mereka keluar dan nanti kembali lagi ke dalam gereja kalau sudah mau doa berkat. Itu menjadi satu keprihatinan yang luar biasa untuk anak-anak muda yang ada dalam gereja.
1: Betul, ya. Betul, berarti ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita hamba-hamba Tuhan untuk terus mengingatkan anak-anak muda generasi penerus gereja. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bu, saya masih ada pertanyaan. Masih bersekitar dari kehidupan Lydia. Kalau menurut Ibu, apa hubungan antara mendengar firman, percaya dan bertindak?
0: Ya, baik. Nah, dalam kehidupan Lydia terdapat hubungan yang sangat erat antara mendengar firman, percaya dan bertindak. Dalam hal mendengar firman, Lydia terlebih dahulu mendengarkan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian ia menyediakan waktu dan hati untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, yaitu Rasul Paulus, ya. Kemudian setelah mendengar firman, ia memutuskan untuk percaya. Ya. Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia percaya kepada Yesus Kristus. Iman lahir ketika firman Tuhan diterima dengan hati yang terbuka. Dan kemudian itu setelah dia mendengar dan percaya, ia tidak berhenti di situ. Ia kemudian mengambil langkah nyata dengan menerima baptisan, ya, bersama dengan keluarganya. Kemudian kita lihat juga, ia juga mau bersedia membuka rumahnya untuk ditinggali oleh Paulus dan rekan-rekannya, ya. Seperti itu.
1: Iya, luar biasa Bu, ya. Berarti awal, langkah awal itu dengar firman, dengar firman dulu. Dengar firman, kemudian mempercayai firman itu. Kemudian luar biasa, kemudian bertindak. Berarti firman yang didengar itu kemudian dipercaya menghasilkan buah, gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, ya, luar biasa. Berarti tidak cukup hanya sampai didengar, Bu, ya. Tidak cukup hanya didengar. Seperti juga ada perumpamaan dikatakan, ya, penabur itu dia menabur benih, kemudian karena tidak didengar, ya, akhirnya dicuri, dicuri oleh iblis, oh, luar biasa. Berarti kalau dari pemahaman saya tentang kisah Lydia ini, Bu, dia memang datang beribadah sungguh-sungguh, ya, iya, sehingga dia memang menaruh hatinya, saya mau beribadah, bukan seperti genji-genji mungkin yang datang.
0: Ada banyak orang yang datang beribadah hanya sekedar rutinitas hari Minggu saja.
1: Iya, betul. Berarti ya, harapan kita seluruh pendengar RRI yang sedang mendengarkan dialog religi ini, mereka datang beribadah. Apalagi ini sudah mau waktunya ibadah, Bu, ya. Ya, kita siap-siap beribadah. Marilah dalam ibadah kita sungguh-sungguh mendengar firman, kita percayai itu firman Tuhan itu.
0: Benar sekali.
1: Ketika kita percayai, maka itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Teruskan. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita menutup dialog kita di pagi hari ini, ada satu pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Luar biasa tadi pemaparan Ibu dari awal hingga akhir. Yang menjadi pertanyaan dari saya, menurut Ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan melalui rumah kita ya, seperti Lydia tadi luar biasa ya, ya. Melalui keluarga kita seperti apa? Coba Ibu mungkin okay. bisa kasih pendapat, masukan buat saya.
0: Baik, seperti Lydia yang sudah membuka rumahnya untuk mendukung pelayanan Tuhan, kita juga dapat melayani Tuhan melalui rumah tangga atau keluarga kita dengan banyak cara. Ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, awalnya kita bisa menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Saling mendoakan kebutuhan anggota keluarga, ya, suami, anak-anak, orang tua. Kemudian bersama-sama juga kita bisa membaca dan mempelajari firman Tuhan. Adanya saat-saat teduh atau renungan keluarga untuk mengejarkan nilai-nilai Alkitab kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menunjukkan kasih kita dalam keluarga. Saling menghormati, mengampuni, membantu, dan menjadi teladan di dalam rumah kita itu. Kemudian membuka rumah untuk pelayanan. Menjadi tuan rumah misalnya ya, ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau di gereja-gereja kita bisa menjadi tuan rumah persekutuan, ibadah kelompok atau PA, menyambut tamu, menyambut pelayan Tuhan atau saudara seiman dengan ramah seperti yang dilakukan oleh Lydia. Kemudian kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan ya, memberikan bantuan kepada yang paling dekat saja, tetangga mungkin, keluarga, jemaat, dan menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Kemudian yang terakhir, kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari ya. Membiarkan orang lain melihat Kristus dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Seperti itu.
1: Iya, luar biasa Bu ya, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Lydia. Iya, ya, dia membuka pintu rumahnya untuk hamba-hamba ya. Tuhan. Luar biasa, dia ini menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia mendesak ya, ya. Mendesak Paulus dan timnya untuk menumpang di rumahnya.
0: Iya. Sulit didapat orang seperti itu ya Bu.
1: Ya pasti dia akan sibuk-sibuk ya Bu, ya. Sibuk memasak, ya. Sibuk bersih-bersih. Iya, baiklah Bu, terima kasih buat materi dan penjelasan dan dialog kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dialog religi kita di pagi hari ini. Sekali lagi mohon kesediaan Ibu Indriani untuk menutup di dalam doa.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Grace. Dan ada satu pernyataan atau ya ada satu pernyataan yang ingin saya berikan kepada kita semua, para pendengar setia RRI. Ketika Tuhan membuka hati seseorang, bukan hanya pikirannya yang mengerti firman, tetapi hidupnya juga mulai diubahkan oleh firman itu. Ya, seperti Lydia yang hatinya terbuka, ia akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa Amen. Yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan dialog religi ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Amen. Dimanapun kita pergi. Ya. Baik, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri dialog religi kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun dan menyertai jalannya siaran dialog religi pada hari ini. Sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa juga bagi setiap pendengar yang telah mengikuti siaran ini. Engkau tahu isi hati mereka Bapa. Ada yang bersuka cita, ada yang sedang berduka, ada yang sedang patah hati, ada yang yang penuh pengharapan. Dan kiranya melalui firman yang mereka dengar hari ini, hati mereka dikuatkan, ditenangkan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadikan setiap pendengar semakin berhati-hati ketika mereka ada dalam dunia ini agar hidup mereka memancarkan kasih, kebenaran, dan terang Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap tim yang ada di RRI Palu yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Pakailah mereka terus menjadi alat dalam tangan-Mu sehingga melalui media ini firman-Mu semakin luas diberitakan dan semakin banyak orang dikuatkan imannya. Bapa yang baik, kini kami akan mengakhiri siaran dialog religi hari ini. Kami percaya Engkau yang telah memulai dan akan menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ketika kami kembali pada aktivitas kami masing-masing, agar kami tetap menjaga hati dengan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan Juru Selamat kami, kami panjatkan doa dan syukur ini kepada-Mu. Amin.
1: Amin. Terima kasih Ibu Indriani sudah mendoakan kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat beribadah. Bertemu kembali dalam program Dialog Religi berikutnya. Shalom.
0: Shalom. Selamat hari Minggu.

Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus.

0: saya Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana sampai sarana pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sigi Masa Bakti 2025-2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan olahraga sekaligus membangun optimisme daerah di tengah proses pemulihan pasca gempa yang masih berlangsung. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Sigi Desa Bura Kecamatan Sigi Kota pada hari Sabtu tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sigi Muhammad Rizal Encenai. Pada kesempatan itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Sigi Samuel Yansen Pongi resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak, disaksikan jajaran pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus cabang olahraga, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Kereba Kaupuna, gempa susulan dengan kedalaman dangkal masih menggoyang beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Pada hari Jumat siang, tercatat 949 kali gempa susulan yang berpusat di sekitar Sesar Palolo dan Okilalaki. Dari gempa tersebut, sudah 35 kali getaran dirasakan langsung masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Mautong, serta sejumlah warga Poso dan Donggala. Hingga kini tercatat 8.586 jiwa terdampak gempa yang berasal dari 2.762 kepala keluarga. Korban luka-luka tercatat ada 125 orang dan 2 warga meninggal dunia. Kerusakan juga terus bertambah seiring proses pendataan yang dilakukan tim gabungan di lapangan. Hingga saat ini 2.319 unit rumah terdampak dengan rincian 134 unit rusak berat dan 219 unit rusak ringan, rusak sedang. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi kerusakan. Selain pemukiman warga, 16 kantor pemerintahan juga terdampak. Lantas, sampai selalu sarana Fesyawa Kareba Salea Tinti Aono ya kuratu bagi sepupi apa ikan bebas jadi rekan bahasa lihat tinggi.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Dia malu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua di pagi hari ini. Saya hadir dengan rangkaian acara yang saya harapkan bisa menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini. Dan pagi ini kita akan diawali dengan informasi-informasi yang sudah saya lansir dari berbagai media online di Sulawesi Tengah.

Pagi ini kita diawali dengan informasi pasca gempa. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah Polda Sulteng bersama Polres Sigi menurunkan 190 personel gabungan untuk membantu penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Mautong pada hari Selasa. Polda Sulteng bersama Sigi telah mengerahkan 190 personil gabungan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Palolo. Personil disiagakan di sejumlah titik yang mengalami dampak cukup parah guna memberikan bantuan kemanusiaan, pengamanan, serta memastikan proses penanganan darurat berjalan dengan baik, kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Joko Winartono di Palu. Dikatakan personel gabungan tersebut disebar di sejumlah wilayah terdampak khususnya di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi yang terdampak cukup parah untuk melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana sejak 16 hingga 20 Juni 2026. Dijelaskan kehadiran personel kepolisian difokuskan untuk membantu evakuasi warga, pendistribusian bantuan kemanusiaan, pengamanan lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, hingga mendukung percepatan pemulihan kondisi masyarakat pasca gempa. Menurut dia, sinergi antara polisi, Polri, TNI, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan warga terdampak. Selain itu, personil juga melakukan patroli dan pemantauan situasi guna mengantisipasi gangguan keamanan serta memastikan distribusi bantuan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Kabid Humas menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan dan yang maksimal selama masa tanggap darurat hingga kondisi masyarakat kembali normal.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat korban meninggal dunia akibat gempa bumi di daerah tersebut mencapai 3 orang. Dua korban tambahan berasal dari Desa Berdikari Kecamatan Palolo dan Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalake. Sebelumnya yang meninggal di Desa Ampera, kata Kabid Bencana BPBD Sigi Ahmad Yani saat ditemui media. Dia mengemukakan bahwa korban dari Desa Berdikari sudah memiliki riwayat penyakit bawaan saat gempa terjadi. Dia menuturkan untuk korban dari Desa Kamarora A mengalami benturan pada bagian perut saat gempa bumi terjadi. Korban juga memiliki riwayat penyakit tumor sehingga benturan yang dialami diduga memperparah kondisi kesehatannya. Menurutnya, kedua korban ini sudah mendapatkan penanganan medis dan dilarikan ke rumah sakit, baik di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo maupun Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu. RRI Digital.
1: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Setelah 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah sampai selesai Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini ya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah melibatkan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah strategis penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran di daerah tersebut. Melalui sensus ekonomi 2026 akan diperoleh gambaran yang utuh dalam komprehensif mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Sigi, kata Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sigi, Siswadi Didolo. Dia mengungkapkan target sensus ekonomi kali ini meliputi usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi, hingga usaha menengah dan usaha besar yang menjadi penggerak investasi serta penciptaan lapangan kerja. Tentunya peran komitmen semua pihak menjadi alas landasan penting di dalam pelaksanaan dan suksesnya pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sigi. Dia menuturkan hasil sensus ekonomi tersebut dapat menjadi fondasi dan rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, di mana penguatan iklim investasi, pengembangan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, BPS Sigi selama pelaksanaan sensus ekonomi menyerahkan sebanyak 300 orang yang berkualifikasi dan berintegritas secara masif serta merata untuk menyisir aktivitas ekonomi di seluruh 16 kecamatan se-Kabupaten Sigi tanpa ada yang terlewat. Siswadi menyebutkan kedepannya pelaksanaan sensus ini dilakukan secara door-to-door sehingga langkah pencacahan hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Dia menjelaskan agar pemerintah daerah memberikan instruksi kepada seluruh ASN baik PNS maupun P3K untuk proaktif mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 secara mandiri. Sementara itu, Bupati Sigi Muhammad Rizal Cinae mengapresiasi pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik setempat untuk mengumpulkan data-data masyarakat di 16 kecamatan tersebut. Diungkapkan kedepannya berdasarkan data sensus ekonomi BPS tersebut dapat mengetahui kebutuhan setiap masyarakat dalam peningkatan ekonominya.

0: Gak ada waktu, babe.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah, gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Kita ke informasi Piala Dunia. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan informasi inovasi dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga pada perlengkapan pertandingan. Salah satu yang paling menarik adalah bola resmi turnamen bernama Trionda yang dibekali teknologi mutakhir untuk membantu jalannya pertandingan. Berbeda dengan bola sepak konvensional, Trionda tidaklah dapat langsung digunakan begitu saja. Sebelum kick off dimulai, bola ini harus terlebih dahulu diisi daya atau dicas agar seluruh sistem teknologi di dalamnya dapat berfungsi secara optimal. Alasan utama bola Trionda perlu diisi daya adalah keberadaan chip sensor pintar yang tertanam di dalamnya. Sensor tersebut menjadi bagian dari sistem teknologi pertandingan yang dikembangkan FIFA bersama Adidas. Menurut FIFA, chip tersebut memiliki sensor gerak dengan frekuensi 500 Hz yang mampu merekam berbagai informasi penting secara real time. Teknologi ini dapat mencatat posisi bola, kecepatan dan arah pergerakan putaran hingga setiap sentuhan yang terjadi selama pertandingan. Menariknya, seluruh data tersebut direkam hingga 500 kali setiap detik sehingga menghasilkan informasi yang sangat detail ya, dan akurat. Data yang dikumpulkan sensor tidak hanya disimpan dalam bola, informasi tersebut langsung dikirim ke sistem video assist referee untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan. Dengan dukungan teknologi ini, petugas VAR dapat memperoleh data lebih presisi mengenai momen ketika bola dimainkan oleh pemain di lapangan. Kehadiran sensor pintar tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi keputusan dalam berbagai situasi krusial yang sering menjadi perdebatan. Kita ke informasi lainnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani surat edaran bersama. Surat edaran bersama itu tentang pengintegrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ke dalam rencana tata ruang wilayah atau RTW, RW, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang RDTR kabupaten, kota pada hari Jumat kemarin. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah percepatan agar pemerintah daerah bisa segera mengintervensi LP2B dalam, maksud kami mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang tanpa harus menunggu revisi RTRW yang memerlukan waktu cukup panjang. Menteri Nusron mengatakan surat edaran tersebut adalah solusi sementara untuk mengatasi kendala di daerah yang selama ini harus menunggu siklus revisi RTRW selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan surat edaran ini, Pemda dapat segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang sambil menunggu perubahan regulasi yang lebih permanen. Di samping kebijakan itu, pemerintah tengah menunggu terbitnya revisi peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Menurut Menteri Nusron, perubahan PP ini penting agar daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan termasuk penyediaan lahan yang untuk perumahan sektor industri pariwisata maupun kepentingan strategi lainnya tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membawa angin segar terkait kepastian bantuan ganti rugi rumah bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bantuan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai meninjau dampak gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Dalam dialognya bersama warga di Desa Kabarora, Kecamatan Okilalake, Suharyanto memastikan masyarakat tidak akan berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah menyiapkan skema bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa tektonik yang terjadi pada hari Selasa. Pemerintah pusat melalui BNPB mengklasifikasikan bantuan dana stimulan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang telah diverifikasi petugas. Klasifikasi itu berupa rumah rusak ringan mendapat bantuan stimulan 15 juta, rumah rusak sedang mendapatkan stimulan 30 juta, dan rumah rusak berat mendapat dana stimulan 60 juta. Tidak hanya bantuan perbaikan fisik bagi warga yang rumahnya berkategori rusak berat, BNPB juga akan menyalurkan dana tunggu hunian atau DTH. Kareba Kaupuna, pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sigi menjadi momentum penting dalam penguatan olahraga yang lebih maju dan berprestasi. Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi, Fadlun Rahman Incenae mendapat amanah sebagai Ketua Harian KONI Sigi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae, Ketua KONI Sigi Samuel Yansen Pongi, jajaran KONI Sulawesi Tengah, Ketua KONI Kabupaten Donggala, serta para pengurus dan insan olahraga di berbagai cabang olahraga di Kabupaten Sigi. Sebagai Ketua Harian KONI Sigi, Fadlun Rahman Incenae menegaskan komitmennya untuk bekerja sama seluruh pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, olahraga tidak hanya berbicara tentang meraih medali, tetapi juga tentang membangun karakter kedisiplinan, sportivitas, dan semangat juang generasi muda. Karena itu, pembinaan atlet usia dini dan penguatan organisasi cabang olahraga akan menjadi fokus utama kepengurusan KONI Sigi ke depannya. Sampai sebesar Rabi, semua karya bahasa liatin tipa pitu, ya kuratu wangkis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hey, selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Baik.
1: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Pro 4 TRRI Palu Suara Pendeta Pasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di kesempatan pagi ini tentunya.

Sama-sama Sarana, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meresmikan dan memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Witan Sulaiman Academy di Witan Arena Palu, Palu Barat pada hari Sabtu. Akademi yang digagas pesepak bola nasional asal Sulawesi Tengah Witan Sulaiman ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sepak bola usia dini yang mampu melahirkan talenta-talenta muda berprestasi. Peluncuran akademi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, Ketua KONI Sulteng Muhammad Fatur Razak, jajaran manajemen akademi, orang tua peserta didik, tokoh olahraga, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran gubernur menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga di Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengapresiasi langkah Witan Sulaiman yang berkontribusi langsung dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program di daerah asal. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan sinergi berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menilai kehadiran akademi tersebut sebagai kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah pendaftar yang mencapai 156 orang, melampaui target awal yaitu 75 peserta. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, Witan Sulaiman Academy diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan sepak bola yang melahirkan bintang-bintang baru Sulawesi Tengah di masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Sobat-sobat Sarara, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, membuat konten kini menjadi salah satu aktivitas yang digemari kalangan remaja. Berbagai platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, hingga Spotify membuka ruang yang luas bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring dengan masyarakat yang memiliki minat serupa. Jika dahulu media sosial lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, kini fungsinya berkembang menjadi wadah produktif bagi remaja untuk menghasilkan karya. Beragam konten kreatif mulai dari video pendek, vlog keseharian, podcast, fotografi, hingga desain grafis semakin banyak diproduksi oleh anak muda untuk memanfaatkan perangkat yang mereka miliki. Fenomena tersebut terlihat di Kota Palu, banyak remaja mulai aktif menjadi kreator konten dengan mengangkat berbagai tema mulai dari edukasi, gaya hidup, kuliner, wisata lokal, hingga aktivitas kampus dan sekolah. Kehadiran media digital memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus memiliki peralatan produksi yang mahal. Salah seorang kreator konten pemula di Kota Palu, Nabila Putri, mengaku tertarik membuat konten karena dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan diri sekaligus berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Menurut Nabila, membuat konten juga memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai daerah. Ia menilai media sosial dapat menjadi ruang yang positif apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Hal senada disampaikan remaja Kota Palu lainnya, Muhammad Rizky, mahasiswa yang aktif membuat konten edukasi dan informasi lokal, mengatakan bahwa aktivitas sebagai kreator konten telah mengajarkannya berbagai keterampilan yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas. Selain mengasah kreativitas, aktivitas membuat konten digital juga mendorong remaja untuk meningkatkan literasi teknologi dan kemampuan berpikir kritis. Mereka dituntut mampu memilah informasi, memahami kebutuhan audiens, serta menghasilkan karya yang menarik dan bernilai. Namun demikian, perkembangan tren kreator konten juga perlu diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Remaja diharapkan tidak hanya berfokus pada jumlah tayangan dan pengikutnya, tetapi juga memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan serta dampak bagi masyarakat. Dengan dukungan teknologi yang semakin mudah diakses, aktivitas membuat konten diperkirakan akan terus berkembang di kalangan remaja. Lebih dari sekedar hobi, kegiatan ini kini menjadi wadah pembelajaran yang mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di era digital.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.